0: Kalau berita padi Kuantan, padi ku simpan di peti rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Baik saudara, kita di ruangan Pantun di Klasik untuk hari ini 31 Julai 2026 dengan topik akhlak mulia. Baik, saya nak kongsikan pusingan yang pertama. Kiriman pantun daripada Cik Moftah Jaafar, katanya tanam halia di waktu pagi. Hari Selasa menanam kari. Akhlak mulia di sanjung tinggi. Berbudi bahasa, cerminan diri. Selanjutnya, Kak Biah-Biah dari Samarahan, Sarawak. Budak-budak pergi mengaji. Pergi mengaji rumah Tok Anjang. Berakhlak mulia, luhur dan suci. Kemana pun pergi, orang sayang. Dan satu lagi kiriman pantun daripada Cikgu Man dari Kukup Pontian. Terbang berkawan si burung nuri, hinggap bersama burung kedidi. Pekerti mulia, merendah diri, sifat terpuji, sanjungan budi. Saudara boleh terus menghantarkan pantun di Facebook Radio Klasik. Ada video yang saya kirimkan. Juga boleh terus hantarkan ke WhatsApp kami 013-565-5628 dengan tajuk dan topik untuk pagi ini, akhlak mulia. Teruskan kasih setia mendengarkan kami. Pantun di Klasik.

0: kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas. Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu, 88.1, Kota Kinabalu, 91.1, Sandakan.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Gelap gulita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
2: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
3: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
4: Yang terus mendengarkan kami dengan menggunakan aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Yang belum mendapatkannya lagi, tak kira lah saudara menggunakan iOS maupun Android, muat turun secara percuma. Ya, betul-betul percuma. Boleh terus mendengarkan kami, bukan saja dalam negara. Sekiranya saudara berada di luar negara, sekalipun boleh terus mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Baik, kita masih lagi di ruangan Pantun di Klasik dengan topik untuk hari ini bertajuk Akhlak Mulia. Dan saya nak kongsikan pusingan yang kedua ini, kiriman Cik Syahrudin Daud dari Pakalan Balak. Racik halia sementara redup, letak di sana, nampak syarat. Akhlak mulia, pegangan hidup, bahagia dunia, bawa ke akhirat. Seterusnya, Cik Muhammad Muhaimin dari Georgetown, Pulau Pinang, tumbuh melata pohon selasih, syarat berbuah di tepi kuala. Bicara santun, berjiwa bersih, itulah tanda akhlak mulia. Seterusnya, Kak Janet Baby. Baby ke Bibi? Dari Seremban Negeri Sembilan, indah suasana di pagi hari, menghirup udara yang nyaman, berakhlak mulia, berbudi tinggi, jadikan amalan sahabat-sahabat sekalian. Seterusnya, kiriman daripada Pak Ngah dari Teluk Intan, Perak. Hiris halia tak kala redup, minum segelas air rebusan. Akhlak mulia, pakaian hidup. Lahirnya ikhlas, jadi warisan. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian Azrina Aziz bersama Ahmad Fauzi, Laju-Laju. Dan saudara boleh terus mantarkan pantun ke Facebook juga di WhatsApp kami. Terus kekal setia, pantun.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Santai Tepi Pantai, Paul Dixon. Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9. Bye.

0: Gelap gulita padi ku hantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Yang terus dan berada di Seremban Negeri Sembilan, frekuensi kami 87.9 MHz dan juga dengarkan kami di MyTV saluran 705. Baik, kita masih lagi di ruangan Pantun di Klasik dengan tajuk Akhlak Mulia. Saya nak kongsikan lagi kiriman pantun daripada Kak Nani Ani dari Kuala Kurau Perak. Bunga melur, mekar berseri, harum semerbak di tepi laman, indah tutur luhur pekerti. Akhlak Mulia.

now. Dan satu lagi kiriman pantun daripada Cik Nurzali dari Alustar Kedah, hendak menghiris seketul halia bersama dengan sebiji bawang, selalulah kita berakhlak mulia. Pergi ke mana dihormati orang. Terima kasih yang terus menghantarkan pantun ke Facebook Radio Klasik, juga di WhatsApp kami 0135656128 untuk topik hari ini, akhlak mulia. Teruskan setia mendengarkan kami, pantun di Klasik.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: Gelap gulita padi ku hantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Baik saudara, kita di penghujung ruangan pantun di Klasik. Jadi saya akan baca seberapa banyak pantun yang boleh saya kongsikan di jam ini. Kiriman Kak Jamaliah Amir dari Lubuk Pedati Baling. Manisnya salak tepian perigi, makan sebiji ditambah dua, mulianya akhlak sentiasa terpuji, merendah diri bila berbicara. Cik Azrizal Azami dari Keluang Johor, kalau ada dendam yang lama, jangan disimpan sehingga kekal. Berakhlak mulia tuntutan agama, jadi pemberat timbangan amal. Kak Norella Ismail, masak lemak ikan salai. Sedaplah pula. Tak lupa juga goreng tenggiri. Bukan harta yang orang nilai, akhlak mulia cerminan diri. Seterusnya Kak Liana Ardi, pergi ke kedai membeli lada. Lada dibeli bersama manggis. Akhlak mulia perhiasan dada, tanda diri berjiwa manis. Lagi saya nak kongsikan, Kak Nur Seha Sah Kadri, akhlak mulia dambaan manusia, melaya bahtera hidup di dunia. Nikmat Tuhan jangan didusta, kita hidup bukan hanya untuk kita. Seterusnya Haji Baharudin, baik budi namanya akhlak. Akhlak mulia hatinya suci. Apabila ada sifat tidak berakhlak, rosaklah bangsa, terus dicaci. Dan yang terakhir, yang sempat untuk saya kongsikan, kiriman Kak Asnah Supian dari Kulai Johor, selepas solat terus mengaji supaya amalan dapat dikunci. Perkataan baik akhlak terpuji, pengucapan buruk akhlak dibenci. Terima kasih kepada yang menghantarkan pantun di Facebook Radio Klasik dan juga di WhatsApp kami. Mohon maaf saya tidak dapat untuk kongsikan semuanya. Tapi jangan risau, jangan lupa untuk terus bersama di Pantun di Klasik setiap Jumaat, bermula 8 pagi hingga 9 pagi. Baik, jangan lupa untuk ikuti dan bersama di ruangan dan juga berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Dato' DJ Dave dan juga bersama Sarina Hashim, Cinta Suci. Pantun.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kami Dr. Hazami bin Jahari dari Sarawak. Alangkah sakit keraja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi terus setia menemani saudara untuk jam yang terakhir sajian klasik. Dan mungkin ada yang terus setia menemani kami sepanjang waktu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih di atas sokongan saudara. Baik, saya nak kongsikan informasi sukan. Thailand bakal menjadi ukuran sebenar kekuatan Harimau Malaya dalam kempen Piala ASEAN 2026. Apabila kedua-dua pasukan bakal bertemu di Raja Bangala esok. Ketua Jurulatih Interim Tan Chee Ho mengakui skuad negara masih mempunyai beberapa aspek perlu diperbaiki. Walaupun memulakan kempen kumpulan B dengan rentak yang cukup positif. Selepas mencatatkan kemenangan ke atas Laos dan Myanmar, Malaysia kini berdepan cabaran lebih besar menentang juara 7 kali Thailand yang dianggap antara pasukan terkuat rantau ini. Cheng Ho berkata keputusan positif dalam 2 aksi awal memberi keyakinan kepada pemain. Namun, pasukan perlu terus meningkatkan tahap permainan sebelum turun di Stadium Raja Mangala. Tambahnya, pemain perlu mengekalkan momentum selain memperkemaskan kefahaman serta organisasi permainan bagi menghadapi lawan yang memiliki pengalaman dan kualiti yang tersendiri. Selepas aksi di Raja Mangala, Harimau Malaya akan mengakhiri kempen kumpulan B dengan melayan kunjungan Filipina di Stadium Kuala Lumpur Ceras pada 8 Ogos. Hanya 2 pasukan teratas setiap kumpulan bagi kumpulan A dan kumpulan B yang akan mara dan layak ke separuh akhir. Prihatin, Radio Klasik.

0: Kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Assalamualaikum YB.
1: Terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofie.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okey, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okey, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Yang terus mendengarkan kami di Kuching, Sarawak, frekuensi 87.6 MHz dan juga di Pulau Pinang dan Alor-Setar, Kedah 94.9 MHz. Baik saudara, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara bermula 6 pagi sajian klasik. Dan selepas ini, rakan penyampai Adalia Nasharuddin akan terus setia menemani saudara melodi klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satukan hati, kekal abadi. Saya Izzat Sofi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam penghulu segala hari, hari Jumaat yang barokah. 15 Safar 1448 Hijriah.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
3: Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Tesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kemumu. K-E-M-U-M-U. Kemumu. Kemumu adalah kelimumur.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi semua. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. 31 Julai 2026 bersamaan 16 Safar 1448 Hijriah. Bertugas waktu ini saya Adalia Nasharuddin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita, akan temani saudara. Sama-sama kita menggamit kenangan dengan lagu-lagu 70-an dan 80-an, juga lagu-lagu irama Melayu, sehingga pukul 2 petang nanti menerusi melodi klasik. Terima kasih rakan penyampai Izzat Saufi, satukan hati kekal abadi, yang telah pun selesai tugasannya menceriakan pagi saudara menerusi sajian klasik seawal 6 pagi tadi. Terima kasih juga buat semua kesayangan kami yang sentiasa memilih untuk kekal setia dengar radio klasik menggamit kenangan. Sedikit perkongsian, sesungguhnya perjalanan sesebuah kehidupan banyak mengajar kita melalui pengalaman. Kalau dulu, kita selalu ingat buat baik akan dibalas baik. Tetapi kematangan mengajar kita buat baik itu satu kewajipan, dan balasan itu bukan lagi satu yang perlu kita harapkan. Yang penting, sentiasa berbuat baik, sentiasa sebarkan rasa kasih, sayang dan cinta untuk lalui kehidupan yang lebih bahagia. Melodi Klasik.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Itu tadi promo untuk uji bakat P. Ramlee Zon Tengah yang akan berlangsung pada hari Ahad ini, 2 Ogos 2026, 9 pagi hingga 5 petang. Untuk mengetahui lebih lanjut, hari ini Radio Klasik rasa berbangga kerana didatangi oleh rakan-rakan penyampai dari Radio KLFM dan Selangor FM. Dan merupakan penerbit-penerbit untuk uji bakat P. Ramlee Zon Tengah.
3: Okay,
2: kita akan bersama-sama dengan Nur Syafiq Osman, penerbit Bintang P. Ramlee KLFM, juga Puan Azmira Diana Musa dari Selangor FM. Kedua-duanya merupakan penerbit, orang kuat di sebalik uji bakat Ahad nanti, kan?
3: Ya, saya agak teruja bila siapa? Adalia sebut nama penuh saya. Selalunya orang sebut AP Syafiq.
2: AP Syafiq. Tapi sebelum kita start tu, kita nak ucap tahniah dekat AP lah, sebab baru-baru ni memenangi emas, kan, anugerah emas untuk dokumentari radio, hadiah kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025.
3: Alhamdulillah, rezeki, ya. Rezeki.
2: Baik, happy. Baik, kita nak terus pada soalan kita lah. Pencarian Bintang P. Ramlee kembali.
3: Okey.
2: Kan? Jadi agaknya apa kelainan? Sebab kita dah selalu, kan, dia acara duit tahunan, kan, kita dah biasa Bintang P. Ramlee, Bintang P. Ramlee. Tapi tahun ni apa agaknya kelainan atau kejutan yang ingin diketengahkan?
3: Okey. Dan sebelum saya nak cerita mengenai Bintang P. Ramlee ni, hari ni saya sangat teruja sebenarnya, sebab saya kembali di tempat pertama saya on air di RTM ni lah, di Radio Klasik. Kalau ada yang masih ingat saya, AP Syafiq sang ceria selalu, Mestika Klasik dulu. Alhamdulillah lah, saya kembali sini lah, mengimbau kembali, mengambil kenangan lah.
2: Mengambil kenangan.
4: Okey. Saya pula Pamira dari Selangor FM. Okey, sebenarnya kalau kita cakap pasal kelahiran tahun ni untuk Bintang P. Ramlee tu, kita tahun ni kita tidak ada Saloma. Selalunya kita berganding, P. Ramlee dan Saloma. Kita akan mesti tak boleh dipisahkan lah, selalunya P. Ramlee dan Saloma. Tapi tahun ni kelainannya kita tidak ada Saloma, kita ada P. Ramlee je. So P semua.
3: Okay. Dan pastinya kalau kita tengok Bintang P. Ramlee ni, usianya dah 33 tahun. 33 tahun. Kalau Alhamdulillah si P. Ramlee masih ada lagi, usianya mungkin 97 tahun dah. Dan legasi ni harus diteruskan. Dan bertanya dengan Bintang P. Ramlee ni nampaknya masih lagi relevan sampai sekarang. Dan seperti Puan Bira cakap tadi, kami mencari P. Ramlee saja, tak mencari Saloma ini, sebab kita nak fokus kepada untuk mematabatkan lagi lagu-lagu solo nyanyian Tazri P. Ramlee. Sebab banyak ada yang perlahan, ada yang laju. Jadi kita nak terus memperhebatkan lagi legasi P. Ramlee itu sendiri.
2: P. Ramlee itu pun tak cukup kalau kita nak cerita pasal beliau sahaja, tidak cukup. Jadi kita perlu fokus lah untuk kali ini. Betul,
3: okay. Bukan apa, sebab ada yang ramai yang bertanya, ada Saloma sekali ke? Boleh datang Saloma sekali? Tahun ni memang tak ada. Memang P. Ramlee saja yang akan mencari.
2: Sebab bila ada Saloma, tumpuan kita lebih pada Saloma. Sebab
3: dia betul. Di
2: club dia. Jadi kurang sikit pada yang P. Ramlee-nya, kan? Yeah,
4: betul.
2: Jadi kali ini juga satu kelainan, gabungan KLFM dan Selangor FM itu.
4: Betul-betul. Sebab tahun ni kita gabungkan KL dan Selangor, kita jadikan dia Zon Tengah. Kan? Sebenarnya bila gabungan ni kita nampaklah macam KL dia ada pendengar dia tersendiri. Selangor pun ada pendengar dia sendiri. Jadi bila gabung tu, sedang daripada promo ataupun sedang daripada promo tu, maknanya ramai lagi yang boleh dengar, boleh tahu akan ada uji bakat ni. Jadi lagi, wah, lagi ramailah. Kita harapkan macam tu lah.
3: Tapi sebenarnya, ini bukan kali pertama kami bekerjasama tau. Sebelum ni, uji bakatnya diadakan asing-asing. Selangor saja dan KLFM, dan kami bertemu untuk debaran ataupun pertandingan untuk zon tengah. Kami bertemu dan mencari satu pemenang. Tapi kali ini dari peringkat uji bakat lagi kami dah kerjasama, dan ruang lingkup promosi itu lagi besar lah. Selangor FM ada pendengar dia, KLFM ada pendengar dia. Macam itulah.
2: Sambutan macam mana?
3: Sambutan saat ini alhamdulillah ramai, sesak-sesak, kami dah risau ya. Ramai sangat yang nak datang.
2: Betul. Dah ramai dah tukar suara. Tukar suara P. Ramli dah sekarang ni nak uji vokal kan. Baik, kalau di poster ada satu tagline menarik. Kalau ada rasa auranya, mungkin andalah bintang P. Ramli yang kami cari. Apa sebenarnya definisi aura tu? Adakah 100% pada suaranya kah? Penjiwaannya kah? Di manakah kekuatannya?
3: Okey, bila kita sebut tentang aura ni, ramai yang ingat ataupun ramai yang terus membayangkan suara seakan-akan P. Ramli, gaya macam P. Ramli, muka macam P. Ramli. Sebenarnya tidak seperti itu yang kami cari sebenarnya. Tetapi yang penting adalah penjiwaan vokal, penjiwaan vokal, dan juga dia punya macam mana cara penghayatan nak membawa lagu P. Ramli tu. Tidaklah muka nak kena macam Tansi P. Ramli, rambut macam ni. Jadi itu bonus lah, bonus. Tapi macam mana cara dia nak lenggokkan dengan suara dan juga gaya Tansi P. Ramli tu.
2: Tapi suara memang kena macam
3: tidaklah suara ataupun muka macam P. Ramli, suara macam Justin Bieber tak kena lah kan. Dia kena bawa jugalah vibe-vibe P. Ramli tu.
2: Baik. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan kan. Jadi dia syaratnya terbuka kepada dari 18 tahun hingga 60 tahun kan. Jadi apa relevannya lama sangat tu 60 tahun?
3: Apa relevannya kat ni?
4: Kita nak bagi peluang, maksudnya lebih umur tu jauh sampai ke 60 tu, maknanya lebih ramai yang boleh menyertai. Kita nak cungkil satu, kita bukan nak cakap banyak kan. Kita nak bagi dia peluang lah untuk menyertai, merasai, menjadikan salah seorang lah. Bakal P. Ramli mana kita tahu.
3: Kan, sebenarnya sebab sebelum ni syaratnya 18 tahun sampai 45 tahun. Jadi lagu-lagu ni lebih dekat dengan orang yang 45 tahun ke atas. Mereka rasa macam kami tak ada peluang ke. Jadi tahun ni kami buka sampai 60 tahun. Pakcik-pakcik yang pernah dunia kegemilangan dia bersama dengan filem-filem P. Ramli, boleh mengimau kembali kenangan tu dan datang untuk uji bakat suara juga bakat yang ada lah.
2: Kita dah boleh dapat rasa lah. Umur itu membawa vibe kepada P. Ramli tu kan. Zaman tu. Kita dah dapat bayangkan dah bagaimana keadaan di auditorium P. Ramli Ahad nanti. Baik, sebelum tu kita nak berehat seketika. Kalau kita nak cerita lagi banyak mengenai uji bakat P. Ramli Zon Tengah, kita berehat dahulu, kembali selepas ini.

0: Baik, itu lagu Dengarlah Gemala Hati, nyanyian Tan Sri P. Ramlee. Dan kita masih lagi untuk rangkaian uji bakat P. Ramlee Zon Tengah. Dan masih bersama-sama di Konti AP Syafiq, penerbit bintang P. Ramlee KLFM, juga Puan Azmi Radiana dari Selangor FM. Dan uji bakat ini akan diadakan pada hari Ahad 2 Ogos 2026 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri. Jadi yang mana rasa-rasa berbakat ya, untuk jadi P. Ramlee yang ada suara, yang boleh menyanyi, yang paling penting boleh menyanyi, ada aura P. Ramlee itu, boleh datang hari Ahad nanti, kita tunjuk bakat kita. Bakat yang terpendam tu jangan dipendam, kita kongsi ramai-ramai. Manalah tahu hari sekali pergi awak adalah bintang P. Ramlee yang kami cari, kan? Baik, tadi kita dah cerita umur 18 hingga 60 tahun dan apa relevannya kita buka ruang sehingga umur 60 tahun. Jadi syaratnya lain, saya membawa minus one lagu ciptaan atau nyanyian P. Ramlee sendiri dalam pen drive format MP3
1: Wave
0: kan. Jadi nak tanya, lagu ciptaan tu mesti lagu P. Ramlee, maksud saya tu lagu ciptaan
2: yang popular.
0: Tapi penyanyi dia orang lain boleh?
1: Saya kira lagu-lagu yang dinyanyikan oleh P. Ramlee dan ciptaan P. Ramlee. Tapi kalau orang lain, orang lain yang ciptakan untuk P. Ramlee pun boleh, asalkan P. Ramlee yang nyanyi.
0: Oh, maksudnya
2: sebab kita pun mencari bintang P. Ramlee,
0: lagu ciptaan atau nyanyian P. Ramlee. Baik. Lagu yang mereka perlu pilih, adakah lagu yang memang popular ataupun yang jarang didengar?
1: Sebenarnya tak ada formula yang ditetapkan lah. Kalau lagu tu popular ke, lagu tu tak popular ke. Yang penting bersesuaian dengan bakat masing-masing. Kalau rasa selesa dengan lagu tu, bawa lagu tu. Janganlah kita tak tahu lagu tu, tapi nak tunjukkan yang kita ni hebat, bawa lagu yang kita tak tahu. Jadi masalah lah bagi kita, kan? Kan? Pemirah kan?
2: Betul. Satu lagi lagu ni, kalau lagu popular tu agak mencabarlah sikit. Semua orang tahu lagu tu, kan? Jadi juri pun tahu, orang semua tahu. So penilaian orang tu. Tapi kalau lagu yang jarang didengar, mungkin kemungkinan tu chance atau peluang tu lebih cerah.
0: Kita tak tahu.
2: Tak berapa tahu nak judge pun.
0: Long.
2: Kita baru dengar lagu ni atau lagu ni yang jarang dibawa. Macam tu lah.
1: Okey. Dan kalau nak tanya mengenai penjurian, yang pastinya juri ni lebih melihat kepada vokal. Lepas tu macam mana nak jaga tempo, menjapaikan emosi dan juga cara-cara nak menghayati lagu tu. Kalau lagu tu mampu dibawa dengan penuh yakin naik kelas, walaupun lagu tu apa kata Puan Mira tadi, mungkin sering didengar ataupun tak sering didengar, tapi kalau ada ciri-ciri tu, mungkin anda yang terpilih.
0: Mana kita tahu, kan?
1: Mana kita tahu?
0: Bukan saja lagu, pakaian juga.
2: Persembahan ada juga,
0: kan? Cara kita menampilkan diri kita, membawa diri kita tu untuk menjadi seorang P. Ramlee. Jadi kita dah cerita umur, dah cerita lagu juga. Tapi syarat kelima ni, ada menyebut peserta perlu berpakaian kemas dan sesuai. Macam mana? Adakah perlu, kan, kalau P. Ramlee punya zaman tu, dia punya kemeja tu lipat tepi tu, kan?
1: Betul.
0: Kotak-kotak. Adakah perlu? Adakah itu diwajibkan ataupun terpulang?
1: Ia tidaklah diwajibkan, tetapi terpulang pada individu masing-masing. Sebab dengan pakaian ni boleh sampaikan vibe tu, sampaikan perasaan bila nak nyanyi. Dia bonus lah. Takkanlah kita nak datang nak bawa lagu P. Ramlee, tapi gaya datang macam kumpulan search, tak kena. Dia kena bawa pakaian tu image, sabit image dengan lagu tu.
2: Dia juga menggambarkan penampilan pertama gitu, penampilan atas stage pertama tu menggambarkan diri kita. So juru-juru tengok, wah, ada gaya. Markah pun mungkin ada di situ.
0: Yalah, selalunya kalau kita tengok bintang P. Ramlee pun, dia tak lari tau muka tu. Macam
1: macam P. Ramlee, kan?
0: Belum nyanyi lagi, macam P. Ramlee lah dia, kan? Jadi itu aura yang penting yang perlu saudara semua bawa. Kalau rasa ada bakat menyanyi, ada aura P. Ramlee, boleh saja datang pada hari Ahad nanti di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri. Bawa minus one Jangan lupa lagu lagu kegemaran pun boleh kan. Kita dah biasa nyanyi kan. Mm-hmm, lagu betul. Tu yang mm-hmm. penting. Kita dah tahu dah kita punya pencapaian untuk menyanyikan lagu itu. Baik, di poster juga tertera imbas kod QR untuk penyertaan. Macam mana tu maksudnya?
1: Imbasan QR ni sekalian sebab untuk melancarkan proses pendaftaran pada hari bakat. Tapi kalau tak sempat nak QR pun tak apa. Boleh datang dekat sini, boleh walk in. Dan juga

0: kereta. Jadi itulah. Bila dah isi awal-awal tu senang lah.
1: Jadi saya nak tanya jugalah, persiapan penerbit sendiri,
0: persiapan penerbit
1: untuk menghadapi hari Ahad ni.
0: Ikut pengalaman ni, saya pasti banyak, mungkin banyak kerena dan juga banyak situasi yang tidak duga lah. Contohnya macam datang-datang, saya tak bawa pen drive macam mana, tak ada lagu macam mana. Jadi saya kena hadapi benda tu lah. Dan juga lagu-lagu yang tidak berkualiti. Mereka datang buat pen drive pasal-pasal lagu, almaklum lah, lagu-lagu Api Ramli ni lagu lama kan. Ada yang tidak berkualiti. Itulah saya nak berpesan jugalah kepada anda semua, kepada saudara semua, untuk download dan juga bawa lagu-lagu yang baris suara yang berkualiti dan juga bersedia. Itu yang penting.
2: Jangan asal main download je, dengar je. Bolehlah lagu ni, macam itulah.
1: Adalah kan, dia ada versi karaoke, ada versi yang minus one clean saja kan. Macam-macam kan. Jadi memang penerbit dah bersedia lah untuk menghadapi pelbagai kerenah.
0: InsyaAllah. Dan yang paling istimewanya, untuk kali ni kami membawa kelainan. Sesi uji bakat ni akan disiarkan secara live TikTok. Di TikTok Live KLFM. Dan buat anda yang mungkin mempunyai saudara mara yang masuk, bolehlah promosi kepada kawan-kawan, saya masuk live TikTok ni, gitu.
1: Di Selangor juga?
2: Sama.
1: Sekalilah dia punya TikTok.
0: Betul.
1: Dan sebelum kita berakhir, kita nak tanya juga, apa agaknya harapan kedua-dua penerbit ini untuk nanti?
2: Untuk Selangor, kita tahu ramai yang berbakat kat luar tu. So rasanya inilah masanya untuk datang. Kita cungkil bakat tu. Mungkin bakat yang ada tu terpendam. So datang beramai-ramai. InsyaAllah. Mana tahu kali ni datang hari Ahad tu anda adalah bintangnya.
0: Dan pastikan macam saya cakap tadi, bersedia. Tidak perlu anda menjadi seorang penyanyi yang profesional baru nak datang. Mungkin berkata Puan Mira tadi, bakat terpendam sebelum ni, mungkin nyanyi di live TikTok saja, menyanyi di hadapan saudara mara saja. Di sinilah nak untuk anda silakan bakat anda. Jadi datang ramai-ramai pada hari Ahad ni, pukul 9 pagi sampai 5 petang untuk uji bakat bintang Api Rabi Zon Tengah.
1: Kalau sebelum kita betul-betul berakhir, boleh tak Ipi kongsikan syarat-syarat uji bakat untuk Ahad nanti?
0: Syarat-syaratnya adalah berumur 18 tahun hingga 60 tahun, dan juga bawa gambar berukuran 5R, dan juga bawa mic card. Bawa mic card dan juga berpenampilan menarik lah, dan juga berpakai kemas lah. Itu antara syarat-syaratnya lah. Dan juga untuk kali ni yang pastinya tiada Saloma, hanya P. Ramli saja yang akan bercari.
1: Baik. Dan juga yang penting, bukan artis rakaman komersial.
0: Betul. Bukan yang pernah merakamkan album, merakamkan lagu pun tidak digalakkan datang. Yang cakap kami mencari yang bakat baru lah, bakat baru.
1: Yang suci,
0: yang bersih, yang murni.
2: Saloma boleh datang. Ini menyokong
1: saya. Semangat je lah.
0: Dan kalau pendengar-pendengar Radio Klasik sendiri nak datang, nak meriahkan auditorium pun, dijemput jugalah.
1: Untuk meramai, memeriahkan, meraikan bintang-bintang P. Ramli nanti pada hari Ahad 2 Ogos 2026. Baik, sebelum berakhir lagi.
0: Kata-kata semangat. Kata-kata semangat. Ya, kepada bakal-bakal bintang P. Ramli sekalian, silakan bakat saudara dan juga di sinilah tempat saudara. Mungkin di sini tapak untuk permulaan menjadi salah seorang bintang selepas Musri Ramli. Lepas tu ada juga apa nama, P. Ramli yang ada yang Radi dari Melaka tu. Mungkin anda adalah ataupun saudara adalah orang seterusnya yang menjadi penyambung legasi P. Ramli.
1: Betul. Baik, kalau tak silap, juara bintang P. Ramli 2024 dari Zon Tengah kan?
0: Dari Zon Tengah, Dani Hasbullah. Dari Hasbullah pun dia tak adalah nampak pancar P. Ramli sangat. Tapi vibe tu ada.
1: Vibe tu kita boleh rasa.
0: Ya, yeah, betul.
1: Penerbit nanti macam mana? Ada Saloma, P. Ramli?
0: Kami akan berduet atau pentas satu lagu.
1: Boleh kita test?
0: Jangan sekarang.
1: Baik, itu tadi rangkaian promosi uji bakat P. Ramli Zon Tengah bersama-sama dengan penerbitnya, AP Syafiq dari KLFM dan Azmi Radiana dari Selangor FM. Dan selamat maju jaya. Moga segalanya berjalan lancar dan kita akan menemui bintang P. Ramli yang baru.
0: Sebelum nak boleh saya sebut satu?
1: Boleh.
0: Lama saya teringat nak sebut. Saudara sedang mendengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan.
1: Ya, saudara tu yang penting. Jadi terima kasih kedua-duanya.

0: Baik, kembali bersama-sama Radio Klasik Menggamit Kenangan. Dan untuk ke waktu ini, kita akan memberi laluan kepada segmen tajaan. Dan kali ini kita akan bersama-sama dengan Tabib Azli Solution dan telah pun bersedia di talian saudara Abi Halim Al-Firdaus. Assalamualaikum, Mama Abi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Adalia.
0: Dengannya di Kuantan.
1: Ya, betul. Tepat sekali.
0: Apa agaknya yang ada di Kuantan? Teruskan.
1: Okey, baik. Terima kasih DJ Adalia dan juga para pendengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Alhamdulillah, syukur atas nikmat kesihatan yang kurniakan kepada kita. Salam Jumaat untuk semua. Semoga apa yang kita perolehi pada hari ini, nikmat kesihatan ini akan terus kita jaga, kita pelihara sebaik yang mungkin. Ya, sebagai tanda syukur kita atas anugerah ya panca indera dan juga anggota-anggota yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Terutama sekali nikmat mata untuk kita melihat, nikmat hidung untuk kita bernafas, kita menggunakan hidung sebagai deria bau dan sebagainya. Jadi kedua-dua organ ataupun kedua-dua panca indera ini, deria bau, deria penglihatan dan juga deria-deria lain sememangnya amat-amat penting sebenarnya untuk kita jaga. Jadi sebab itulah kami di Tabib Azli, Tabib Azli yang merupakan pusat terapi mata dan resdung, sentiasa bergerak aktif saban minggu, setiap minggu kita menjelajah ke seluruh pelosok tanah air. Boleh dikatakan sambutan yang kita terima, alhamdulillah, cukup-cukup luar biasa. Ini menandakan bahawa ramai dalam kalangan kita, masyarakat kita yang mengalami masalah berkaitan dengan kesegaran mata dan ramai juga yang mengalami masalah kesihatan hidung. Jadi dua perkara ini memang tak boleh lari dah. Jadi sebab itulah setiap kali kita buat jelajah promosi bergerak, mereka serbu untuk tidak melepaskan peluang mendapatkan khidmat terapi mata dan juga terapi rawatan resdung tradisional kaedah Tabib Azli. Jadi untuk minggu ini, untuk kali ini, bermula hari ini, hari Jumaat, hari yang penuh barakah ini, Sayyidul Ayyam, kita bermula lagi jelajah promosi Tabib Azli di tiga lokasi serentak. Ya, tiga lokasi serentak ya pada setiap minggu. Untuk sekarang ini saya berada di Berjaya Mega Mall Kuantan. Berjaya Mega Mall Kuantan, di sini kita buat selama tiga hari berturut-turut, hari ini Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari ini, esok lusa, ya 31 Julai sehingga 2 Ogos, 3 hari sahaja di pintu masuk utama. Ya, pintu masuk utama dah nampak dah bus Tabib Azli di Berjaya Mega Mall Kuantan. Jadi saya menyeru kepada seluruh warga Kuantan khususnya ataupun daerah-daerah yang berdekatan, jangan lepaskan peluang keemasan ini, 3 hari sahaja kita berada di sini. Okey, itu lokasi yang pertama. Manakala lokasi yang kedua, di negeri Selangor, kami buka bus, kita buat jelajah promosi terapi mata dan resdung ini di Aircon Safe Jenjarum. Aircon Safe Jenjarum, yang mana Aircon Safe Jenjarum ini di Jalan Utama 2, Taman Seri Jarumas, iaitu Jenjarum, Selangor. Kita berada juga di tingkat bawah berdekatan dengan pintu masuk, ya pintu masuk utama. Okey, manakala untuk maklumat ya, untuk Aircon Safe Jenjarum ini, kita buat jelajah ini selama 4 hari berturut-turut. Bermula hari ini juga, hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. 4 hari berturut-turut ya. 4 hari berturut-turut. Bermula pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Itu lokasi yang kedua. Lokasi yang ketiga, Nun di belah utara, iaitu di Penang. Kami berada di dalam Maiden Bertam. Ya, Maiden Bertam di Bandar Putra Bertam, kepala batas ini. Orang Penang dia kenal, dia tahulah Maiden Bertam ini. Lokasi kita berada betul-betul di hadapan pintu keluar. Pintu keluar pasaraya Maiden, ada bus kami di situ. Dan untuk Maiden Bertam ini juga berlangsung selama 4 hari. Bermula hari ini, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, 10 pagi hingga 9 malam. Jadi kepada tuan-tuan, para pendengar yang berada di Kuantan, Pahang, di Jenjarum, Selangor dan juga di Bertam, Penang, jangan lepaskan peluang keemasan ini boleh datang beramai-ramai. Kita cari ikhtiar solusi untuk kebaikan kesihatan mata kita dan juga kesihatan hidung kita. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut, boleh follow, boleh lihat TikTok kita, TikTok Tobib Azli, TOBIBAZLI, Tobib Azli, ataupun boleh hubungi saya Abby Halim di talian 013-6313888. 013-6313888 DJ Adalia.
0: Setakat ni sambutan menggalakkan ya, baby.
1: Alhamdulillah, kita buka aja booth pukul 10 tu dah ramai dah menunggu Adalia.
0: Baik, itu tadi. Itu saja untuk hari ini, baby.
1: Iya, itu saja untuk hari ini.
0: Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, itu tadi rangkaian promosi Tobib Azli. Dan sekiranya saudara berada berdekatan lokasi yang dikongsikan oleh saudara Abby Halim Al-Firdaus, di Kuantan, di Jenjarum, juga di Bertam, Pulau Pinang, bolehlah sama-sama merasai sendiri rawatan mata dan resdung yang ditawarkan oleh Tobib Azli. Baik, terus saja setia dengar melodi klasik.

0: Itu tadi lagu Seri Dewi Malam dipetik dari filem daripada filem Putra Bertopeng tayangan 1957 nyanyian Seniwati Normadia. Baik, hari ini hari Jumaat seperti biasa kadang-kadang kita ke terbang ke mana-mana kita suka dan hari ini kita akan ke Labuan FM. Kita akan bersama-sama dengan
1: yang mana anda boleh muat turun secara percuma saja di telefon pintar anda. Baik. Okey, hari ini kita dah berada di penghujung untuk bulan Julai, 31 Julai 2026, hari Jumaat. Jadi sebelum saya teruskan dengan perkongsian-perkongsian lain, kita nak bersama-sama dengan rakan kita Nun jauh di sana dari Radio Klasik FM. Kita ada siapa di sana?
0: Di sini DJ Adalia Nasharuddin.
1: DJ Adalia, DJ Adalia, apa khabar di sana?
0: Sihat, alhamdulillah. Di Sinun siapa?
1: Di Sinun, di Sinun.
0: Di sana siapa?
1: Saya di sini dari Labuan FM bersama-sama dengan DJ Reha di sini.
0: DJ Reha.
1: DJ Adalia, kalau boleh kongsikan sedikit macam mana cuaca di sana sekarang ketika ini?
0: Ketika ini saya rasa lah sebab daripada pagi tadi kita cuaca baik-baik saja dekat sini. Sebab kita dalam konti ni tak nampak sebenarnya, Reha.
1: Oh, tak nampak.
0: Tapi saya jangkakan hari ini cuaca baik-baik saja.
1: Cuaca baik-baik
0: saja. Di sana macam mana?
1: Di sini kalau kita tengok dari luar jendela ni kan, dekat sini boleh nampak cuaca dekat luar. Sebab kita ada jendela konti dekat luar ni. Jadi kalau tengok cuaca di sini, cuaca alhamdulillah dia song-song kuku je. Tak panas, tak juga hujan. Jadi bolehlah diteruskan dengan aktiviti-aktiviti outdoor orang kata kan. Okay, DJ Alia. Adalia.
0: Ya.
1: Kita
0: Alia boleh, Adalia pun boleh.
1: Adalia. Okay, Adalia lah kan. Adalia macam cantik sikit nama tu kan. Okay, DJ Adalia, hari ni kita nak test line sikit. Esok kita ada perkongsian dalam silang budaya untuk edisi 1 Ogos 2026 dengan tema yang dibawakan esok, sitara dan komedi sosial. Jadi esok ni kalau dari Labuan FM, kita akan bersama-sama dengan DJ Fias esok petang pukul 3 petang. Kalau dari Klasik FM pula. Siapa
0: Radio
1: yang
0: Klasik
1: akan bersama-sama? Radio Klasik, maafkan saya. Radio Klasik. Radio Klasik, siapa yang akan bersama-sama esok petang?
0: Mewakili Radio Klasik untuk esok silang budaya bersama-sama dengan Labuan FM, kita ada DJ Azlan Omar.
1: DJ Azlan Omar. Okey. Jadi untuk semua pendengar-pendengar di Radio Klasik dan juga di Labuan FM sendiri, jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami untuk perkongsian dalam temanya sitara dan komedi sosial. Bersama-sama dengan DJ Fias dari Labuan FM dan juga DJ Azlan
0: Omar.
1: Azlan Omar dari Radio Klasik. Okey, jadi apapun kita nantikan perkongsian esok. Adalia.
0: Baik.
1: Bersama-sama dengan kedua-dua DJ ini. Okey, jangan lupa temu janji kita pukul 3 petang sehingga pukul 4 petang besok. Okey.
0: Baik, Reha. Kita jumpa esok.
1: Okey, bye-bye DJ Adalia.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu tadi lintas langsung dari Labuan FM untuk kita promosikan awal silang budaya yang akan bersiaran besok Sabtu 1 Ogos 2026, 3:15 petang sehingga 4 petang bersama-sama dengan DJ Azlan Umar dari Radio Klasik. Topik untuk esok, sitara dan komedi. Satira dan komedi sosial. Itu ni salah sebut, ada penerbit teguh. Besok penerbitnya Nadia Ahmad dan Anisma Azwati Ahmad. Jadi jangan lupa besok pukul 3:15 petang untuk silang budaya Radio Klasik dan Labuan FM. Terus dengar Nostalgia di Klasik.
2: Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik bersiaran setiap hari 11 pagi dan 10 malam menghimpunkan lagu-lagu penuh kenangan, lagu-lagu penuh nostalgia. Rakaman Piring Hitam juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik era 50-an hingga 60-an. Seperti lagu selepas ini, rakaman 1959 nyanyian Ahmad Sibi, Cincin Belah Rotan. Saya nak tanya, ada ke yang merancang untuk bertunang atau sebagainya hujung minggu akan datang ni? Selalunya cincin belah rotan dipilih sebagai tanda sudah dimiliki, atau lagu ini mengenang kembali waktu saudara mula-mula berjanji untuk sehidup semati dengan pasangan masing-masing. Dan selepas itu Tan Sri P. Ramlee berganding suara dengan Puan Sri Saloma untuk lagu Ahmad Albab tayangan 1968, lagu berjudul Mastura. Dan untuk gadis-gadis Minang di luar sana, Jamalia Sharif akan menghiburkan saudara dengan lagu Gadis Minang. Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

Berlalu tadi lagu Aku Tetap Mencinta, petikan daripada filem Orang Minyak tayangan 1958, disampaikan secara berduet gandingan suara Abdullah Cik dan Puan Sri Saloma. Dan lagu itu membawa nostalgia di klasik hampir ke penghujung. Sebelum berakhir, berhibur terus dengan lagu selepas ini, Renungkanku, rakaman 1964, nyanyian Alina Rahman. Dan tepat pukul 12 tengah hari nanti, terus saja ke pusat berita RTM untuk ikuti berita terkini menerusi utama 12 tengah hari. Dan jangan lupa juga janji untuk terus setia dengar Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi dan 10 malam. Lagu-lagu nostalgia hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Hayati pengorbanan anggota pertahanan, hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari. Kebebasan, keamanan dan kemakmuran negara yang dikecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pasukan keselamatan dalam mempertahankan tanah air. Ingatan itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada generasi muda ketika berucap pada istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan Negara 2026 di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Beliau telah merakamkan penghargaan kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM yang mementaskan kembali kisah darah pahlawan Ulu Legong. Persembahan plantonim itu mengangkat kisah pengorbanan 7 anggota keselamatan yang terkorban dalam pertempuran dengan pengganas komunis di Ulu Legong Baling Kedah pada 29 Oktober 1981.
1: Persembahan yang sangat menarik dan mengesankan, menyayat hati dan kita terharu, tapi selalunya bukan sekadar drama tapi keingat kenang pengorbanan, kerana generasi kini harus ingat bahawa negara ini bebas, merdeka, aman, makmur kerana perkhidmatan, pengorbanan angkatan pertahanan. Dan kita lihat umpamanya bukan sekadar berjuang tapi terkorban.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sambutan Hari Pahlawan merupakan manifestasi penghargaan kepada seluruh pahlawan negara, khususnya warga ATM yang terkorban demi mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, pengorbanan pahlawan sebelum kemerdekaan menjadi asas pembebasan negara daripada penjajahan. Manakala jasa anggota ATM selepas kemerdekaan pula memastikan keselamatan, keamanan dan kedaulatan negara terus terpelihara.
2: Sungguhnya hari ini adalah satu manifestasi penghargaan kepada semua pahlawan-pahlawan negara dan juga pahlawan-pahlawan ATM yang selama ini berkorban bagi mereka-mereka yang sebelum kemerdekaan, pengorbanan mereka untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri, dan yang selepas kemerdekaan itu adalah meneruskan kemerdekaan kita dan menentukan bahawa keselamatan negara, kedaulatan negara itu jamin.
0: Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hakikatnya, dalam usaha memastikan pengorbanan dan jasa anggota keselamatan terus dikenang, cabaran yang dihadapi adalah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
3: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
4: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
3: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
5: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
3: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: PDRM Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 esok. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad berkata, pegawai dan anggotanya telah bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Calon parti bertanding dan orang ramai diharap terus mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Esok cuaca dijangka baik di hampir seluruh Negeri Sembilan pada sebelah pagi. Menurut Met Malaysia, kebanyakan kawasan di 7 daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin, Prediksen dan Rembau dijangka cerah dari pagi hingga tengah hari. Bagaimanapun, pada sebelah petang, kebanyakan kawasan dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir. Tiga beranak ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di Bandar Baru Tambun. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah mengesahkan pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian kira-kira pukul 9.10 minit malam tadi. Mangsa seorang wanita tempatan berusia 46 tahun serta dua anak perempuannya berusia 12 dan 11 tahun ditemukan meninggal dunia dalam sebuah bilik. Hasil pemeriksaan di lokasi telah menemukan sebuah bekas dipercayai mengandungi sisa pembakaran arang. Pemeriksaan awal tidak menemukan sebarang kecederaan atau unsur jenayah. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Di Kelantan, tiga maut, seorang lagi cedera parah selepas kereta dinaiki terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori tangki. Nahas berlaku di Jalan Bentong, Kota Baru berhampiran R&R Gua Musang pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang, Tolongkanan Penguasa Bomba Muhammad Azrul Isham Zulkifli memaklumkan, 8 anggota bersama 2 jentera dikerah ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 7.16 minit pagi. Ketiga-tiga mangsa terdiri daripada seorang lelaki dewasa, seorang wanita dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki meninggal dunia di lokasi kejadian. Berita seterusnya, kita ke perkembangan luar negara. Qatar Airways akan terus menggantung penerbangan ke Kuwait, Bahrain dan Iraq sehingga 7 Ogos. Syarikat penerbangan itu memaklumkan pelanjutan penggantungan penerbangan itu dibuat ketika ketegangan serantau semakin memuncak. Rabu lalu, Amerika Syarikat dan Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap kumpulan separa tentera Iraq. Ia merupakan operasi ketenteraan bersama yang jarang berlaku. Tentera Amerika telah melancarkan serangan baru terhadap Iran selepas operasi dihentikan selama beberapa hari. Susulan itu, Iran melancarkan serangan balas terhadap kemudahan dan aset ketenteraan Amerika di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Sementara itu, Hamas bersetuju untuk menamatkan perang dengan Israel. Persetujuan itu telah merangkumi penyelesaian berkaitan isu senjata kumpulan berkenaan serta pengunduran secara berperingkat tentera rejim Zionis dari Gaza. Seorang pegawai kanan Hamas berkata, persetujuan tersebut telah menetapkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selain mengharapkan perantara dan lembaga keamanan memastikan Tel Aviv mematuhi syarat yang dipersetujui. Beberapa konsesi telah diwujudkan demi kepentingan rakyat Gaza selain menghentikan pembunuhan dan perpindahan penduduk. Jelas kenyataan sama, Israel tidak akan campur tangan dalam proses pelucutan senjata. Sebaliknya, perkara itu akan dikendalikan oleh jawatan kuasa nasional. Sepanyol mengecam gesaan Itali agar negara itu disingkirkan daripada zon Schengen. Ia susulan kebanjiran pendatang dari Maghribi ke wilayah Suta. Menteri Luar Sepanyol Jose Luis Albares telah menyifatkan kenyataan itu sebagai tidak wajar dan bercanggah dengan semangat solidariti Eropah dengan negara rakan. Madrid telah memanggil duta Itali bagi mengemukakan bantahan rasmi terhadap kenyataan Menteri Luar Itali Antonio Tajani. Tajani sebelum ini menggesa zon Schengen ditutup kepada Sepanyol dengan alasan kebanjiran pendatang tanpa izin mengancam keselamatan negara. Beliau mendakwa keputusan Madrid memberikan kewarganegaraan Spanyol termasuk kewarganegaraan Kesatuan Eropah kepada lebih 500 ribu pendatang tanpa izin menggalakkan aktiviti penyeludupan manusia. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kini beralih ke Sir Chris Hoy Velodrome. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang akan beraksi dalam saringan tiga acara Kirin hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hayati pengorbanan anggota pertahanan, hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kembali mendengarkan lagu-lagu menggamit kenangan tahun 70-an hingga 80-an, juga lagu-lagu irama Melayu. Melodi klasik masih menemani tengah hari saudara sehingga pukul 2 petang nanti. Adalah Nasharudin masih di sini hingga akhir nanti seperti lagu nyanyian Ellie Katz tadi. Dan selepas ini saudara akan terus dihiburkan dengan lagu ini, lagu nyanyian Anita Sarawak, lagu Joget Gila Bayang, rakaman 1979. Melodi klasik.

Dengan ringankanlah jari jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Radio Klasik di Melaka, 93.6.
0: Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Hari ini Jumaat 31 Julai 2026 bersamaan 16 Safar 1448 Hijriah. Dan hari ini juga merupakan sambutan Hari Pahlawan. Dan kita harus mengenang jasa mereka atas keselesaan dan kedamaian yang sedang kita kecapi sekarang. Pengorbanan pahlawan negara dalam mempertahankan kemerdekaan, keselamatan dan kedaulatan negara perlu sentiasa dikenang serta dihargai sebagai tanda penghormatan atas jasa mereka kepada tanah air. Selamat Hari Pahlawan Perwira Negara. Baik, saudara, untuk waktu ini saya kongsikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur bagi negeri Sabah dan Sarawak untuk hari ini, 31 Julai 2026, hari Jumaat bersamaan 16 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah iaitu pada pukul 12.24 tengah hari tadi. Wilayah Persekutuan Labuan masuk waktu solat fardu zuhur ialah pada pukul 12.27 tengah hari, dan Kuching Sarawak 12.49 tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur, juga selamat menunaikan solat Jumaat daripada kami, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, waktu sekarang pukul 12.30 minit tengah hari dan seperti biasa untuk 15 minit berikutnya ini kita akan bersama-sama dengan segmen tajaan dan hari ini kita akan bersama-sama dengan DCM Herbs Legacy dan telah pun bersedia di talian Nurul Ain Abdul Razak. Assalamualaikum Ain.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Encik Adelia?
0: Sihat Alhamdulillah. Ain sihat?
1: Alhamdulillah sihat juga.
0: Baik, apa agaknya perkongsian untuk hari ini, hari Jumaat ni? Teruskan.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari buat semua pendengar setia Radio Klasik. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Taala kerana hari ini kita dipertemukan lagi pada penghulu segala hari, hari Jumaat. Dan kalau kita sedar, hari ini juga merupakan Jumaat terakhir dalam bulan Julai. Jadi pejam celik, 7 bulan sudah kita lalui kan. Esok kita akan melangkah masuk ke bulan Ogos pula. Cepat sungguh masa berjalan. Semalam rasanya kita masih bercerita tentang azam awal tahun kan. Hari ini kita dah berada di penghujung Julai. Persoalannya tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang 7 bulan yang telah berlalu ini, apa yang sudah kita lakukan untuk diri sendiri? Adakah kita hanya sibuk mengejar rezeki? Adakah kita terlalu sibuk untuk menguruskan keluarga sampai terlupa untuk bertanya khabar pada tubuh badan sendiri? Kadang-kadang kita sanggup bekerja lebih masa demi keluarga kan. Bila anak minta sesuatu, kita usahakan. Bila ibu ayah perlukan bantuan, kita berikan. Tetapi bila badan sendiri mula letih, mula lenguh, mula tidak bermaya, kita hanya kata tak apalah, nanti rehatlah. Hakikatnya badan kita juga perlukan perhatian. Tuan-tuan perempuan, kesihatan bukan sesuatu yang boleh dibeli bila dah hilang, betul tak? Sebab itu selagi Allah masih mengurniakan nikmat sihat, jagalah ia sebaik mungkin. Jaga pemakanan, cukupkan rehat, minum air secukupnya, lakukan sedikit senaman dan amalkan rutin yang baik setiap hari. Dan bercakap tentang rutin harian, saya ingin memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pati sarang burung walet Pelfai. Pelfai ini minuman berasas gabungan sarang burung walet, delima, rozal dan madu dalam satu botol berisi padu 325 ml. Ramai pelanggan memilih Pelfai sebagai salah satu minuman dalam rutin harian mereka lah kerana ia mudah diamalkan. Dan yang paling best, Pelfai ni tak ada bahan kimia berbahaya, tak ada gula tambahan. Dia dibuat di kilang bertaraf GMP dan selamat diminum oleh semua peringkat umur dari kanak-kanak seusia 3 tahun ke atas sampailah ke warga emas. Baik. Jadi kita sebut pasal Pelfai ni kan, tuan-tuan dan puan, ramai yang tanya saya apa sebenarnya manfaat dia ni. Sebab ramai sangka Pelfai ni cuma untuk cantikkan kulit saja. Tapi sebenarnya jauh lebih daripada itu. Pelfai ni dibuat khas untuk bantu kesihatan dalaman dan luaran badan kita lah. Bila kita minum secara konsisten, dia bantu baiki sistem dalam badan satu-satu perlahan-lahan tapi berkesan, insya-Allah. Contohnya, ramai yang dulu selalu letih, lesu, tak cukup tenaga, sekarang dah rasa tenaga balik. Sebab Pelfai ni dia bantu tingkatkan metabolisme badan kita, bagi sel-sel tu hidup semula. Sebab itu kita rasa segar, tak cepat penat walau kerja seharian pun. Okey, untuk warga emas pula, ramai yang bagi maklum malas lepas amalkan Pelfai, sakit sendi makin berkurang. Kalau dulu lutut ni berbunyi bila nak bangun kan, sekarang dah boleh naik tangga perlahan-lahan, dah tak ada rasa ngilu dah. Bila keadaan macam ni berlaku setiap hari, memang dia boleh mengganggu rutin harian kita. Nak berjalan jauh tak selesa, nak buat kerja rumah cepat rasa lenguh-lenguh, malah nak rukuk, nak sujud ketika solat pun kadang-kadang kita ni terasa seksa, betul tak? Jadi ramai pelanggan memilih Pelfai sebagai amalan harian sebab dalam Pelfai ni ada hasiat semula jadi dari madu dan sarang burung walet yang bantu rawat sendi dan tulang kita dari dalam. Lepas tu kalau anda jenis ada masalah pencernaan, perut kembung, angin atau susah nak buang air besar, Pelfai pun sangat-sangat membantu sebenarnya. Gabungan delima dan rozal tu bukan main-main ya tuan-tuan dan puan, sebab kedua-duanya tinggi serat dan antioksidan. Bantu lancarkan sistem pencernaan dan buang toksin-toksin dari usus kita ni. Bila perut sihat, badan pun ringan. Muka kita ni nampak bersih sebab toksin semua dah keluar. Jadi sebenarnya Pelfai ni bukan minuman untuk satu masalah saja, tapi minuman yang bantu keseluruhan tubuh badan kita supaya berfungsi dengan

0: pada kedai kami ialah RM155 sebotol. Tetapi hari ini kami ketepikan dulu harga biasa itu dan kami bawakan harga sedekah Jumaat yang jarang-jarang kami adakan. Hari ini kami sediakan dua pakej istimewa, iaitu pakej A 3 botol per 5 hanya RM100. Manakala pakej B 12 botol per 5 hanya RM300, siap percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Tawaran ini hanya sah sehingga jam 6 petang ini sahaja. Jadi inilah peluang untuk anda dapatkan per 5 pada tawaran yang lebih berbaloi, sama ada untuk kegunaan sendiri atau sebagai stok di rumah. Anda boleh pilih pakej yang paling sesuai dengan keperluan anda. Yang penting hari ini ialah Jumaat terakhir bulan Julai. Apabila kita melangkah masuk ke bulan Ogos nanti, promosi ini mungkin tidak diteruskan lagi. Sebab itu, kalau anda memang bercadang untuk membuat tempahan, inilah masa yang sesuai untuk mengambil peluang ketika tawaran ini masih dibuka. Jadi hubungi HQ kami sekarang di talian 014-988-2436, 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah DJ, kita berehat sebentar.
1: Baik, kita bagi ruang untuk pendengar memilih A atau B. Sementara itu kita berehat seketika.

0: Baik, waktu sekarang pukul 12.39 tengah hari dan kita masih lagi dalam segmen tajaan bersama-sama dengan Nurul Ain. Harga sedekah Jumaat katanya. Baik, teruskan Ain.
1: Terima kasih Lady Adalia. Dan untuk tuan-tuan perempuan yang baru saja buka radio, jangan risau, belum terlepas apa-apa lagi. Tapi saya nak bagi tahu, kita tengah borak pasal satu produk kesihatan yang memang tengah hangat, iaitu pati sarang burung walet pelvis. Dah ramai cuba, dah ramai suka dan saya dah tak sabar nak ulang promosi apa hari ini. Sebab promosi ini bukan biasa-biasa, bukan datang hari-hari. Kita ada dua pakej paling ditunggu-tunggu, siap dengan penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Sebelum itu, untuk pengetahuan semua, harga asal pelvis di kedai ialah RM155 sebotol. Tapi sepanjang Jumaat terakhir bulan Julai, kami bawakan promosi yang jauh lebih istimewa daripada harga biasa. Pakej yang pertama iaitu pakej A, 3 botol pelvis hanya RM100. Dan pakej B, 12 botol pelvis cuma RM300. Dua-dua pakej ini kita post sampai depan pintu rumah dari Perlis sampailah ke Sabah, Sarawak. Tak kira duduk

0: teruk mana tetap dapat rasa khasiatnya. Nak COD pun boleh, barang dah sampai nanti barulah bayar. Jadi jangan fikir lama-lama, sebab yang cepat dialah yang sihat dulu. Jadi terus hubungi kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Baik, sebenarnya bila kita hasilkan profile ni, tuan-tuan perempuan, niat kami jelas bukan sekadar nak bantu orang buang toksin aja, bukan semata-mata nak bagi kulit berseri-seri. Kita rangka betul-betul supaya setiap bahan dalam tu menyumbang untuk kesihatan badan secara keseluruhan lah. Dari kepala yang selalu pening, ke sendi yang mula terasa longgar, ke perut yang selalu angin, sampailah ke tenaga harian yang makin merosot. Kita cuba bantu semuanya. Sebab itu profile sesuai untuk semua, dari anak-anak sampai ke warga emas yang perlukan sokongan tenaga dan kesihatan dalaman. Bila minum Perfai, satu keluarga boleh rasa manfaatnya. Badan kita ni, tuan-tuan perempuan, sebenarnya macam enjin kereta juga, betul tak? Kalau lama tak dijaga, tak diservis, makin lama makin berat, makin lemau. Silap-silap terus overheat tanpa kita sedar. Ha, kita rasa letih tu biasa. Padahal badan kita sebenarnya dah bagi isyarat macam-macam. Kadang-kadang bila bangun pagi, rasa sendi ni lengoh-lengoh, badan berat, mata ni kelabu. Itu tandanya dalaman kita perlukan perhatian. Jangan tunggu sakit baru nak cari ubat. Jangan tunggu rebah baru nak bangkit. Mulakan dari sekarang dengan ikhtiar yang mudah, selamat dan ramai dah rasa kesannya. Ha, baiklah, cara minum Perfine ni mudah je sebenarnya. Okey, ambil 2 sudu besar waktu pagi sebelum sarapan dan 2 sudu lagi waktu malam sebelum tidur. Maksudnya 2 kali sehari lah. Waktu pagi tu penting sebab masa tu perut kita kosong. Jadi badan kita mudah serap khasiat yang ada dalam Perfine ni. Malam pula sebelum tidur, waktu tu badan tengah rehat kan? Tengah baiki sel-sel dalam badan. Jadi apa-apa nutrisi yang masuk akan lebih mudah diserap dan digunakan untuk proses pemulihan dalam badan kita. Bila kita konsisten ikut cara ni, insyaAllah kesannya pun lebih cepat dirasa. Dan jangan risau, kalau tengah makan ubat hospital pun boleh je minum Perfine. Cuma jarakkan 1-2 jam dari waktu makan ubat. Minum hari-hari, jangan tinggal, sebab bila kita usaha jaga kesihatan dengan cara yang betul, badan pun beri hasil yang baik. Kadang-kadang badan kita ni cuma perlukan nutrien sebetulnya. Betul tak? Konsisten dan menyerap elok dalam tubuh. Okey, saya nak kongsi satu kisah lah. Seorang pelanggan kita ni kan, awalnya dia beli Perfine ni sebab selalu rasa lesu, badan berat, nak buat kerja rumah pun cepat penat. Tapi lepas konsisten minum, dia kata sendiri badan dah rasa ringan. Seni lutut pun dah tak sakit sangat bila nak solat. Anak dia pula remaja. Minum sama-sama sebab kulit berjerawat, tak sangka. Dalam sebulan lebih, jerawat makin surut, kulit makin bersih. Dia cakap mak dia sekarang yang lagi semangat ajak minum Perfine ni tiap-tiap pagi. Dan ni bukan satu dua je. Ramai sangat yang bagi maklum balas lepas amalkan Perfine. Bila kita dengar testimoni macam ni, kita sendiri rasa semangat kan? Sebab kita tahu Perfine ni bukan sekadar minuman, tapi bantuan untuk gaya hidup lebih sihat. Kita tak janji kesembuhan serta-merta tau, tuan-tuan perempuan. Dan kita tak kata ni ubat semua penyakit, okey, untuk semua penyakit. Tapi kita usaha sediakan satu ikhtiar yang insyaAllah bantu kuatkan sistem badan dari dalam lah. Bila badan kuat, kita lebih cergas, lebih bertenaga dan lebih mudah nak lawan rasa sakit itu. Ramai yang dah rasa perubahan. Jadi sekarang giliran anda pula cuba, okey. Dan sebelum saya undur diri, satu pesanan ikhlas. Kalau badan dah lama rasa lesu, dah cuba macam-macam tapi masih tak menjadi, mungkin dah sampai masanya cuba Perfine pula. ITR hari ini, insyaAllah ada perubahan esok. Masa pun dah mencemburi kita. Jadi hari ini kami bawakan satu promosi yang memang lain macam istimewanya. Jangan fikir lama-lama, 2 package menanti anda hari ini. Nak sihat, jangan tangguh-tangguh. Pilihlah yang mana satu berkenan dek hati. Package A, 3 botol Perfine cuma RM100. Package B, 12 botol Perfine hanya RM300. Yang paling best, penghantaran percuma seluruh Malaysia. Jimat, selamat, sedap dan sihat. Apa lagi? Terus telefon atau WhatsApp kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Order laju-laju sebabnya promosi tamat jam 6 petang ini. Baiklah, tuan-tuan perempuan, kita dah sampai ke penghujung siaran. Jangan lupa, dalam dunia ni penuh racun dan tekanan. Kita kenalah pandai jaga badan. Terima kasih kerana setia bersama saya. Jumpa lagi di slot seterusnya bersama di CM Herbs Legacy. Semoga hari Jumaat anda seindah haruman Perfine. sekali rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi perkongsian Nurul Ain Abdul Razak mengenai promosi sedekah Jumaat yang ditawarkan oleh DCM Herbs Legacy. Istimewa untuk pendengar setia Radio Klasik.

Radio Klasik di Kuching 92.9. Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu. Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man tawadda'a yawmal jumu'ati fa ahsana al-wudu, thumma atal jumu'ah fastama'a wa ansata, ghufira lahu ma baynahu wa baynal jumu'ati al-ukhra wa ziyadatu thalathati ayyam, wa man massal hasa faqad lagha. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berwudu lalu memperelokkan wuduknya dan kemudian dia mendatangi solat Jumaat dan dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah serta mendiamkan diri, maka dia akan diberikan keampunan di atas dosa-dosa yang dilakukan pada hari itu sehingga hari Jumaat berikutnya dan ditambah lagi 3 hari sesudahnya. Sesiapa yang bermain dengan anak batu, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia.
1: Baiklah saudara, sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Biarpun hanya di radio, tetapi silaturahim kita tetap terjalin mesra, penuh rasa kasih dan sayang, penuh rasa hormat dan walaupun sekadar pertemuan di ruang udara sahaja. Hanya di radio, rakaman 1986, nyanyian Hedwin dan melodi klasik waktu ini akan terus menghiburkan Hari Saudara dengan lagu selepas ini. Lagu berentak Zapin, Zapin usik-mengusik. Orang kata usik-mengusik, berkurau senda, boleh bawa bahagia. Semoga hari ini dan hari-hari mendatang yang bakal kita lalui terus dilimpahi kebahagiaan. Melodi klasik.

Menghampiri pukul 2 petang, cukup sampai di sini saja tugasan saya untuk hari ini di Melodi Klasik bermula 10 pagi tadi. Dan selepas ini rakan penyampai Gadis Manis di Muka Pintu Nadia Ahmad akan menyambung tugasan menceriakan petang saudara menerusi Mestika Klasik. Sehingga jumpa lagi, saya Adalia Nasharudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita, undur diri. Sayang semua, Assalamualaikum.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kemumu. K-E-M-U-M-U. Kemumu. Kemumu adalah kelimumur.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gadis manis di muka pintu, mestika klasik, radio klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersiap siaga anak jejaka, ura-ura berpencak silat. Sumpah warga, bumi merdeka, pertahan negara, terus berdaulat. Bertemankan saya Nadia Ahmad, gadis manis di muka pintu, menemani saudara untuk ruangan mestika klasik 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Sebelum itu, terima kasih rakan penyampai Adalia Nasharudin yang telah pun menemani saudara dalam ruangan Melodi Klasik. Terus berhibur, dengar lagu-lagu irama pop yeye, juga lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Lebih manis lagi, hari ini hari pahlawan. Ini lagu buat pahlawan-pahlawan negara. Lagu persembahan Datuk Sharifah Aini, Perwira Mestika Klasik.

Lagu persembahan J. Kamisah dengan iringan The Wisma, lagu bertajuk Sayang Sayang, rakaman tahun 1969. Dan sebelum itu tadi, saudara telah pun dihiburkan dengan lagu persembahan M. Osman bersama-sama Orkes Nirwana, lagu bertajuk Kisah di Simpang, lagu menggamit kenangan tahun 1966. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik, walau di mana jua saudara berada waktu ini, dengar menerusi frekuensi di tempat saudara, juga yang layan terus lagu-lagu kenangan menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, silakan muat turun sekarang juga, terus ke telefon pintar saudara, boleh layan lagu-lagu menggamit kenangan di Radio Klasik 24 jam tanpa henti. Sekejap lagi ada Kamariah Ahmad, lagu bertajuk Kasih Sejati, dan ini lagu yang juga pernah dirakamkan oleh Momo Latif, lagu tahun 1967, lagu bertajuk Yale Yale, persembahan M. Ishak bersama-sama The Young Lovers. Terus setia bersama-sama kami, Mestika Klasik.

0: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.
1: Warisan seni Tan Sri Piramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta pagi.
1: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
3: Mama ada buat perubahan dengan Allahyarham Datuk Ahmad Daud TV program. Ramli sebagai guest artist. Kami bertiga saja. Krono buat itu. Penuh dewan tu. Kalau mendengar huruf di langit, air tumpayan dicurah jangan. Kalau di hati

persembahan A. Ramli, Pindah Tangan. Cukup menghiburkan dan menggamit kenangan manis saudara suatu waktu dahulu. Terima kasih terus setia jadikan kami pilihan utama waktu ini. Terima kasih juga atas perkongsian kenangan menerusi nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Terima kasih pendengar ini, Kin Enda dari Kampung Orang Asli, Kampung Gedung Batu, Botekanan, Perak. Katanya sedang membelah pinang ni untuk dijual kepada kawan-kawan yang makan sirih di kampung ni. Sambil tu layan siaran Radio Klasik. Terima kasih sebab pasangkan lagu-lagu irama 60-an. Cukup terhibur dan amat menggamit kenangan. Terima kasih juga kiriman daripada Jaya Kesuma. Kita ada Nur Hapipah di Desaru. Cukup terhibur dengar lagu persembahan A. Ramli tadi. Sayang-sayang akhirnya hilang. Itulah, jangan sayang sangat. Baik, kita dah berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu persembahan Dato' L. Ramli. Lagu bertajuk Dara Pujaan. Dan ini lagu persembahan Datin Paduka Julie Sudiro. Lagu bertajuk Kasih Berjauhan. Terus setia, Mestika Klasik.

0: Klasik di Seremban 87.9.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.

Lagu ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh Yusnor F, lagu persembahan Datin Rafiq Abuang, lagu bertajuk Sinar Hidupku. Terima kasih. Terus setia dengar Radio Klasik waktu ini, waktu sekarang 2.38 minit petang. Selamat petang yang terus menghantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Terima kasih tidak terhingga. Ada Metuatan katanya cukup terhibur petang ini dengar lagu-lagu menggamit kenangan, walaupun ada lagu-lagu yang seni katanya sedih, namun iramanya tetap rancak dan amat menghiburkan. Dan petang ini nak ucapkan selamat petang kepada pendengar tegar Radio Klasik katanya, Kak Sieng Muk Martin, juga Kak Xiao Dok Kevin, Sayut Muk Ringgong, Mary Joni, Rokiah Atum, juga Makcik Miok Muk, dan Pakcik Along Mak. Semoga terhibur dengar lagu-lagu menggamit kenangan. Ada banyak nama sebenarnya disebutkan di sini. Mungkin nanti saya akan sambung baca ya. Baik, kita nak teruskan hiburan petang ini sambil-sambil saudara singgah ke laman Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio Klasik. Boleh cari kami dengan kata carian Radio Klasik. Juga boleh cari Nadia dengan kata carian Nadia _ Klasik. Baik, hiburan seterusnya, lagu persembahan Fazidah Junid, lagu bertajuk Kasih Sepanjang Masa. Dan ini lagu persembahan Dato' Ahmad Jaiz, Indahnya Dunia Hatiku. Terus berhibur di Mestika Klasik, Radio Klasik, menggamit kenangan.

1982, apakah dosaku? Lagu ciptaan Zainul Ali, lirik oleh M. Rahim Bakri. Semoga terhibur buat saudara yang mungkin sedang memandu waktu ini. Hai, selamat petang Abang Din, teksi di Gurun Kedah. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan petang ni. Semua lagu best-best lah. Alhamdulillah, hilang ngantuk eh. Semoga yang mendengar waktu ini sambil memandu juga terhibur. Pandu kenderaan saudara dengan berhati-hati. Beri tumpuan sepenuhnya terhadap pemanduan. Didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Pastikan juga ya frekuensi yang tepat dalam kenderaan saudara agar sentiasa dapat dengar lagu-lagu menggamit kenangan pastinya di Radio Klasik. Baik, sekejap lagi ada lagu persembahan Datuk Jeffrey Dean, lagu bertajuk Termenung, lagu iringan The Siglap Five, dan kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Ernie Johan, lagu bertajuk Kasih Pertama. Masih ingat lagi pada Kasih Pertama? Terus setia bersama-sama kami, pastinya di Mestika Klasik.

0: Saya nyanyi lagu Cincin Emas. Rabur jari saya dengan cincin. Tapi bukan yang mahal punya lah, yang apa, berlarutan tu, yang bulat-bulat tu aja. Yang banyak saya dapat dulu. Saya buat show lah maksudnya. Satu Malaysia lah, merata maknanya kan. Banyak tempat-tempat yang saya pergi, Yang RTM buat lah. Pada selatan ni ke utara lah. Memang saya kenang kat RTM, memang terbaik.
1: Untuk kenangan Sikat.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah, untuk 15 minit ini bersama-sama di konti siaran Radio Klasik, kita ada Encik Azman, merupakan eksekutif pemasaran NESQ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Petang ini kita sedondon, ha?
1: Ya.
0: Macam berjanji lah.
1: Hitam itu manis.
0: Nak kena nyanyi ke? Hitam manis tak perlu. Ya? Mungkin lebih manis lagi tawaran yang nak diberikan oleh NESQ. Q hari ini, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih kepada DJ bertugas, ya, Cik Nadia kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, hari yang baik untuk kita. Selamat petang saya ucapkan, insyaAllah. Dan juga semoga setiap langkah kita hari ini, Nadia, dipermudahkan, rezeki kita dilimpahkan dan kesihatan sentiasa terpelihara.
0: Amin.
1: Dan juga terima kasih kerana anda semua, pelanggan-pelanggan kami, khususnya pelanggan NESQ Parti Sarang Burung Walid 2 dalam 1, insyaAllah. Semoga Allah SWT memberkati anda sekeluarga. Jadi, amin, kita nak doakan buat semua pendengar-pendengar dan juga pelanggan-pelanggan kita, mulai hari ini, mulai saat ini, kita tak adalah azam baru ni, setiap azam baru kan. Tapi kita nak berjanji dengan diri kita, aku ni selama ni dah lama lutut ni rasa sakit. Dah lama tak ada nak keluar jumpa kawan-kawan, pergi kedai kopi. Jadi yang mana di kalangan tuan-tuan yang ada masalah-masalah kesihatan, ada masalah sengal-sengal tubuh badan, lutut sakit, urat saraf ni tangkap, macam-macam, mari kita ikhtiar sihat dengan mengamalkan minum minuman tambahan. Saya nak cerita minuman tambahan. Ada orang tanya, ni ubat ke? Ubat ke? Bukan, tuan-tuan. Tapi minuman tambahan yang selamat diminum, yang selamat dimakan, yang dipercayai, yang mendapat sijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan dan juga mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM Mesti. Jadi tuan-tuan tak perlu nak risau, tak perlu nak ragu-ragu, tak perlu nak pergi masuk dalam gua, Nadia, pergi cari sarang burung, nak kena panjat bukit.
0: Susah sangat.
1: Kita dah senangkan. Kami di NESQ, kita adalah pengilang. Kita buat sendiri, kita masak sendiri menggunakan bahan-bahan yang berkualiti untuk kita jadikan minuman party concentrated untuk dalaman dan juga luaran. Yang nak kulit lembap, kakak-kakak kita, abang-abang kita kan, yelah, ada lagi kan, mungkin kita tak cerita lah.
0: Panjang cerita kita.
1: Yang paling penting adalah ikhtiar sihat, doa dan usaha kita untuk menjanjikan sedikit demi sedikit positif tubuh badan kita, meningkatkan sistem imun dalam tubuh badan kita supaya kita bangun pagi-pagi rasa ceria, bangun pagi-pagi rasa gembira, nak buat apa saja kerja-kerja rasa seronok,
0: bersemangat
1: dan yakin. Tak adalah sebelum ini bangun pagi menung kan, nak melangkah pula sakit kaki, melangkah lagi sakit lutut kan. Jadi saya tak nak lah di kalangan tuan-tuan. Dan juga alhamdulillah, feedback daripada pelanggan-pelanggan kami dah, saya rasa dah beratus ribu dah. Pelanggan-pelanggan kami bukan sahaja dalam negara, bahkan di luar negara kita pun ada, Brunei, Singapura, Indonesia, yang dah cuba dan rasa menikmati perbezaan tubuh badan kita sebelum dan selepas. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut manfaat dan juga kebaikan minuman Parti Sarang Burung Walid NESQ ini, hari ini kita di NESQ nak tawarkan harga yang sangat berbaloi. Harga hujung bulan. Sebelum saya nak tutup bulan ni, bulan Julai kan. Jadi kita nak, hari ni hari Jumaat, kita masih lagi nak dalam mood bersedekah. Kalau NESQ ni hari-hari lah bersedekah.
0: Alhamdulillah. Murah rezeki.
1: Murah rezeki. Amin. Jadi untuk anda yang mana di kalangan ibu dan ayah yang mempunyai masalah dalaman, masalah usus, masalah penghadaman, kerap kali tak dapat tidur dengan lena, nak dapatkan tidur yang lena, fikiran ni rasa positif, tak adalah macam bila kita dalam sakit, Nadia, fikiran kita ni terganggu, macam negatif yang banyak. Jadi kita dikelilingi oleh benda-benda yang negatif ni, kita tak nak. Kita nak yang semua positif. Tarik nafas, rasa segar setiap pagi kan. Jadi ini antara manfaat dan juga kebaikan, melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita, mengurangkan sakit-sakit lutut dan juga sakit tulang belakang, macam-macam kebaikan. Yang paling penting, tuan-tuan, hari ini dapatkan tawaran istimewa daripada kami dengan pembelian 15 botol. 15 botol. Tak apa, hari ni kita beli tuan-tuan, kita bersedekah dengan niat. Nawai tu. Aku ni nak baik dah lama, dah rasa macam dah ada sempur, nak pergi rumah cucu. Jadi aku nak sedekahkan kepada sahabat aku. Aku tengok nanti sahabat tu baik. Mungkin produk daripada yang kami buat ini, Nadia, dia mungkin just asbab saja. Dengan izin Allah Ta'ala, kita doa, insyaAllah akan dipermudahkan lagi, sakit-sakit tuan tu diangkat supaya dah semakin pulih. Bolehlah kita beribadat dengan baik, tak duduk di kerusi lagi kan. Harga untuk satu botol 375 ml ini, harga pasarannya adalah RM180. Dan hari ini yang menariknya, tambah lagi RM120 saja, Nadia. Satu botol RM180, tambah RM120 jadi berapa?
0: Kira,
1: RM300.
0: Tolong kirakan cuman.
1: Okay, RM300 tuan-tuan. Kami berbesar hati nak bagi 15 botol.
0: 15 botol harganya?
1: RM300.
0: Allahu Akbar.
1: Harga asal hampir dan juga lebih, saya rasa lebih RM2,000. Kenapa harga ni menurun mendadak sangat? Sebab kami pengilang. Bos dah maklum kepada kami, hari Jumaat kita sedekah banyak-banyak. Hari Jumaat kita bagi promosi banyak-banyak. Niat kita, kita nak semua orang dalam Malaysia ni rasa NESQ macam mana perbezaan sebelum dan selepas.
0: Baik.
1: Seawal 4 dan 5 hari dah anda boleh rasa perbezaannya. Jadi untuk anda tuan-tuan, jangan fikir lama-lama, jangan lambat buat keputusan. Hari ini tawaran sampai jam 7 malam, harga RM300 untuk 15 botol minuman parti sarang burung walid NESQ. Jadi kat mana nak dapatkan? Boleh terus hubungi kita buat tempahan di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau WhatsApp di talian kita 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi yang mana nak datang di mana-mana cawangan NESQ yang berhampiran dengan anda, telefon dahulu. Ada dah 2-3 orang datang main terajah saja. Tiba stok tak ada. Bukan pasal apa, hari ni kita buat, Nadia, kita hantar dekat cawangan 2-3 hari dah habis.
0: Baik.
1: Jadi cepat buat keputusan. Nak sehat, cantik, telefon sekarang untuk promosi 15 botol RM300 sahaja.
0: Baik, kita berhibur sekejap saja Cik Man dengan lagu persembahan Salamnya Hassan ni. Antara Dua Kasih. Terus setia, Mestika Klasik. Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bersama-sama dengan Cik Man di Gonti siaran Radio Klasik, berbicara mengenai produk yang cukup istimewa yang tidak asing lagi, pastinya Pati Sarang Burung Walid Nest Q. Tawarannya tadi untuk 15 botol RM300.
1: Sahaja. Dua-dua saya kasih tadi kan.
0: Tak boleh nak pilih.
1: Itu kalau dua-dua tu kasih kepada orang. Tapi kalau kasih kepada tubuh badan kita, mesti
0: tak ada pilihan.
1: Tak ada pilihan. Jadi kalau rasa tuan-tuan nak kasih pada diri, hari ni manjakan diri kita. Bila last tarikh tuan-tuan manjakan diri tuan-tuan? Belanja untuk diri sendiri.
0: Untuk kesihatan.
1: Jadi kadang-kadang kita untuk hobi boleh mancing macam itu, boleh kereta, boleh motor kan.
0: Kosmetik.
1: Jadi hari ni untuk tubuh badan kita, dalaman tubuh badan kita nak kena jaga. Dalam cantik, luar pun nak cantik kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, hari ini apa yang kami nak tawarkan adalah sesuatu yang sangat menarik. Feedback daripada pelanggan-pelanggan kami yang sebelum ini mempunyai masalah-masalah apa, bacaan kolesterol yang menakutkan kan. Lepas tu ada tekanan-tekanan yang menakutkan, jadi dia nampak ada penurunan dan juga ketara yang nampak lebih positif lah. Jadi kena amalkan secara konsisten. Jangan hari ini makan, besok simpan, lepas tu tak nak makan, lepas tu dah rosak produk kita. Produk kita memang dia punya time dia adalah 1 tahun. Tapi kalau dah buka botol ni tuan-tuan, simpan dalam peti ais. Yang lain tu boleh simpan dalam suhu bilik, tak jadi masalah. Rasa yang sangat macam manis-manis buah. Dia bukan kita masak menggunakan gula pasir, gula yang kita takut manis tinggi tu kan. Kita masak menggunakan gula batu rock ataupun rock sugar yang kata itu gula yang menyihatkan untuk tubuh badan kita. Jadi untuk anda, saya tak nak bagi anda fikir lama-lama. Hari ini untuk tawaran hujung bulan, penutup bulan 7, 15 botol RM300 saja tuan-tuan. Yang mana nak datang secara walk-in ataupun yang mana nak beli secara penghantaran barang sampai baru bayar pun tak jadi masalah. Saya faham ramai di kalangan pelanggan kami yang tinggal di desa, di kampung, yang susah nak keluar dekat bandar kan. Boleh, tak jadi masalah. Tapi kalau boleh terus buat bayaran pun tak apa. Yang mana nak hantar, memang ada sedikit cas pantaran. Berbeza cas pantaran di dalam Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak. Jangan samakan pula ya tuan-tuan yang mungkin dengar sekarang ni dekat Sabah dan Sarawak. Okey, untuk penghantaran pula kita akan ambil masa 3 dan juga 5 hari. Saya dah fokuskan kepada tim untuk hari ni masuk nama, besok terus buat packing dan buat penghantaran. Jangan bagi pelanggan kita menunggu lama. Saya tak nak nanti ada pelanggan dia kata saya tunggu lama, mana perginya stok saya dah habis segmen, ada yang telefon saya. Jadi insyaAllah tuan-tuan, mari kita sama-sama berikhtiar sihat, berdoa dan berusaha. Produk minuman Pati Sarang Burung Walid ini memang dah jadi permintaan yang sangat tinggi di kalangan tuan-tuan, sahabat saya, kawan saya, ibu-ibu, ayah-ayah nak cantik. Hari ini 15 botol RM300 saja tuan-tuan. Boleh terus hubungi buat tempahan promosi sampai jam 7 malam. Ni nombor dia tuan-tuan, 013-245-5548, 013-245-5548, atau 016-200-4348. Dapat tak nombor telefon tu? Ataupun kalau tuan-tuan yang katanya banyak sangat Cik Man 15 botol ni, saya ada lagi stok, saya nak sikit-sikit nak bagi dekat menantu saya. Hari tu lepas meracun berkebun, dia duduk rupanya sakit pinggang belakang, dia katakan. Tak apa, tuan-tuan boleh terus pergi ke kedai social media kita di Shopee ataupun di TikTok, boleh buat pembelian dekat sana. Atau dan juga kita ada juga buat promosi ni Nadia, promosi minuman jus botanik buah rozel kita untuk pembelian skala yang besar ataupun yang kecil. Harga memang kita nak bagi harga yang murah-murah untuk anda yang mana toke-toke kedai yang dengar sekarang ni nak buat minuman tambahan yang baru, menu baru. Jus rozel kita yang mana kita tanam sendiri buah tu, kita proses, yang memang rasa yang sangat sedap, baik untuk kesihatan, vitamin C yang sangat tinggi yang ada dalam rozel kita. Jadi untuk hari ini fokuskan kepada promosi 15 botol RM300 berbanding harga asal lebih RM2,000 tuan-tuan. Ha, ini nombor telefon untuk Tuan. Jangan fikir dah. Hari ini promosi, nak sihat, fikir sihat, sihat, sihat, sihat, dapatkan NestQ 013-245-5548 atau WhatsApp di talian 016-200-4348. Dan itu saja masa yang saya ada berkongsi dengan anda semua. InsyaAllah lain waktu, lain masa, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Sekejap lagi ada lagu persembahan Annie Hamid, Kasih Yang Sejati, dan berhibur dengan lagu persembahan Eronzi bersama-sama The Hooks, Dendang Remaja di Mestika Klasik.

0: Asyik. Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adela Saudara ke alamat email coretanadelaclassic@gmail.com. Adela, aku, dia dan lagu.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baru saja berlalu lagu persembahan Datuk DJ Dave, lagu bertajuk Bunga Kasih menghiburkan saudara. Dan waktu sekarang ini 3:25 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengan Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini. Di Kota Kinabalu, Sabah, masuknya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3:45 minit petang nanti. Di wilayah Persekutuan Labuan, 3:48 minit petang. Di Kuching, Sarawak, 4:11 minit petang. Johor Baru, Johor, 4:36 minit petang. Kuala Terengganu, Terengganu, 4:37 minit petang. Di Kuantan, Pahang, 4:38 minit petang. Di Kota Baru, Kelantan, 4:41 minit petang. Bandaraya Melaka, Melaka, 4:42 minit petang. Di Seremban, Negeri Sembilan, 4:43 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor, 4:44 minit petang. Di Ipoh Perak, 4:46 minit petang. Georgetown, Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis, 4:48 minit petang nanti. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Lagu menggamit kenangan seterusnya ada lagu persembahan Rahim Ali bersama-sama Wendy Five. Lagu bertajuk Rela Ku Menanti. Dan ini lagu persembahan Datin Azizah Muhammad bersama-sama Nirwana. Lagunya Pergilah Kandaku. Pastinya di Mestika Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang. Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.
7: Radio Klasik di Kuantan 107.9.

Kelantan, Ngah Koming menyatakan pencapaian membanggakan itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan dalam memperkukuh sektor pelancongan negara. Malaysia turut mencipta sejarah apabila merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, sekaligus mengatasi Thailand buat kali pertama. Untuk berita seterusnya, silakan ke laman sesawang berita.rtm.gov.my. Terus berhibur sekejap lagi, ada lagu persembahan A. Talib dengan lagu ini dinyanyikan bersama-sama Hamidah Urif, lagu bertajuk Sayang Bukan Selasih Padi, dan lagu persembahan M. Rahmat, lagu bertajuk Kasih Tak Berbalas. Semuanya di Mestika Klasik.

0: Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
2: Alamak, adoi.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Ada rahsia yang ingin diceritakan? Kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu 5.30 minit petang setiap Isnin hingga

menggamit kenangan irama merentas zaman. Berlalu menghiburkan saudara tadi, lagu persembahan Dato' M. Sharif, lagu bertajuk Jamilah. Terus jadikan kami pilihan utama, nombor satu di hati saudara. Terima kasih untuk kiriman WhatsApp yang semakin menderu-deru ni. Saya nak bacakan juga namanya, mungkin ada yang merajuk kalau saya tak bacakan nama mereka. Antaranya ada Pak Long Wahab dari Kampung Tupai, Sik Kedah, terhibur petang ni. Layan Mestika Klasik. Dan Pak Long nak tujukan lagu-lagu petang ini untuk sahabat Pak Long yang berada di Pulau Tuba, Langkawi, iaitu Ramlah. Semoga terhibur dengar lagu-lagu di ruangan Mestika Klasik. Juga ada Hashim Awang Batas Raja, ucapan salam untuk semua pendengar setia Mestika Klasik, juga untuk penyampai yang ceria petang ini. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga terhibur juga lah ya, dengar lagu-lagu menggamit kenangan. Juga ada Yaakob Suti di Kuching, Sarawak, Acik Jamiah Jabar di Mersing, Johor. Juga ada kiriman daripada Cik Samad kita. Katanya tadi balik dari solat Jumaat, terhibur dengar lagu-lagu dalam ruangan Mestika Klasik. Hai Ruzita Abdullah, setia juga dengar di Kelang, Selangor. Apa khabar orang Kelang, Selangor? Ada Mamu Abbas juga setia dengar Mestika Klasik. Dan semuanya yang terus menggamit kenangan dengar lagu-lagu di Mestika Klasik, semoga terhibur. Dan kita nak berhibur seterusnya, lagu persembahan Ismail Harun menanti saudara dengan lagu bertajuk Tunggulah Puan. Dan kita nak berhibur dengan lagu persembahan Dayang Ku Aminah, lagu bertajuk Menunggu Kepulanganmu.

Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum buat saudara yang mungkin baru saja dengar Radio Klasik waktu ini. Saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam ruangan Mestika Klasik seawal 2 petang tadi sehingga pukul 6 petang nanti. InsyaAllah. Saudara telah pun dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan irama pop ye-ye sehingga pukul 4 petang tadi. Selebihnya ini sehingga pukul 6 petang, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan tahun 70-an dan 80-an. Terus berhibur. Sekejap lagi ada lagu persembahan Alice Sound. Lagu bertajuk Apa Buat Tak Jadi. Lagu ini lagu tahun 1980. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Fauziah Dato' Ahmad Daud. Lagu bertajuk Engkaulah Kepunyaanku. Semuanya di Mestika Klasik.

lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda. Istimewa di Radio Klasik.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okey guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu kenangan tahun 1982, lagu bertajuk Tak Ku Lupakan, persembahan Flora Santos. Waktu sekarang ini 4:13 minit petang. Jangan lupa saudara, esok rancangan Silang Budaya Stesen Berkembar Radio Klasik bersama-sama Labuan FM pukul 3:15 minit petang membawa tajuk komedi dan satira sosial. Bersama-sama penyampai dari Radio Klasik ada Azlan Omar, dan dari Labuan FM ada DJ Frias. Semuanya esok pukul 3:15 minit petang, diterbitkan oleh saya Nadia Ahmad bersama-sama Anisma Azwati Ahmad. Dan lagu-lagu menggamit kenangan seterusnya, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu persembahan Sharifah Mona, lagu tahun 1985, lagu bertajuk Janjiku Pada Kekasih. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Ibrahim Bacik, lagu bertajuk Kekasih. Semuanya di Mestika Klasik.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda. Istimewa di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu persembahan Khairan Yaakob, lagu bertajuk Malam Ini Kita Berpisah. Menghiburkan saudara di Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih saudara kerana masih kekal setia dulu, kini dan selama-lamanya. Menemani saudara 24 jam tanpa henti dengan lagu-lagu menggamit kenangan di Radio Klasik. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4:44 petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik.

0: dan akhirnya dia berkata, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, bagaimanakah cara yang lebih baik selain daripada cara ini? Jika begitu, ajarkanlah caranya kepadaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu berdiri untuk mengerjakan salat, maka bacalah lafaz takbir. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu setelah sebelumnya kamu membaca suratul Fatihah. Kemudian rukuklah sehingga kamu tenang, yakni tamaknina di dalam rukuk. Kemudian bangkitlah sehingga kamu tegak, yakni lurus berdiri. Kemudian sujudlah sehingga engkau tenang di dalam sujud. Lalu bangkitlah sehingga engkau tenang di dalam keadaan duduk. Dan kemudian sujudlah sehingga kamu tenang di dalam sujud. Dan lakulah yang sedemikian pada semua salatmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4.44 minit petang tadi. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.30 minit malam nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami. Seperti biasa, 5 petang kita akan memberi laluan kepada berita utama 5 petang. Dan sekembalinya nanti, nanti saudara akan dapat dengar ulangan Cubit-Cubit Manja pada pukul 5.15 minit petang. Terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kemumu. K-E-M-U-M-U. Kemumu. Kemumu adalah kelimumur.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Ui, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidung aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.

0: Cubit-cubit manja.
1: Kak Suraya. Oh, Kak Suraya. Ingat tak minggu depan hari apa?
2: Kau nak hari apa? Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis.
1: Syakak ni. Lupalah tu. Adik seorang ni pun tak ingat. Apalah dia ni?
2: Akak yang jaga kau kecil-kecil, suka panjat pokok belimbing tu. Takkanlah akak lupa adik seorang yang nakal ni.
1: Alah, mulalah tu nak kenakan Amir. Tak apalah.
2: Leh, dah tertua nak mengajuk. Akak ingatlah hari jadi kau kan?
1: Ingat pun. Ni, tak nak tanya ke Amir nak adik apa ni? Tanyalah cepat.
2: Tak nak. Nanti macam-macam kau minta kan? Tapi Amir dah 23 tahun kan? Sesuai sangat lah tu.
1: Sesuai sangat apa tu kak? Akak nak cari Amir jodoh ke? Yang ni Amir setuju kak.
2: Ke situ pula. Ni. Kakak kau pun tak lepas lagi ni, Mei. Tak. Ni akak nak bagi tahu ni. Akses dan langganan perisian kecerdasan buatan AI secara percuma. Selama 3 bulan akan ditawarkan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat.
1: Pasal tu ke? Yang tu Amir tahu. Lepas tu, tawaran tersebut pun sebenarnya bertujuan untuk memacukan kefahaman. Lepas tu, kemahiran penggunaan AI untuk belia di negara ni.
2: Sesuailah untuk Amir.
1: Mestilah.
2: Inisiatif tu pun bakal memperkasa literasi AI dalam kalangan belia dan memanfaatkan 100,000 belia.
1: Untuk pengetahuan Kak Suraya, Amir lah tu salah seorangnya. Dan dalam modul tu pun merangkumi keselamatan AI, AI generatif dan keselamatan siber. Lagipun program AI untuk rakyat ni ditawarkan secara percuma kepada golongan berumur 18 hingga 30 tahun yang akan mula dibuka mulai 31 Ogos ni sebelum dilancarkan.
2: Jadinya Amir kena pergi kursus dululah kan? Alah, kalau Amir pergi kursus, siapa pula nak tolong akak jaga kedai ni?
1: Yelah kak, belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan diberikan langganan percuma selama 3 bulan tau. Bagi aplikasi AI terkemuka. 3 bulan.
2: Amir, aduh. Pening akak datang balik dah ni.
1: Akak ni, lambat lagilah. Bukan sekarang ni. Sekarang ni, baik akak fikir dulu nak bagi hadiah apa kat Amir ni. Amir tertunggu-tunggu ni.
2: Yang ni, akak migraine terus. Dah. Ni, pergi hantar barang dekat rumah Kak Shima. Dia nak masak untuk Abang Saif tu. Dah, hantar.
1: Heleh, pening konon. Alasan nak pergi klinik lah tu.
2: Akak dengar tau.
3: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
4: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
5: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu persembahan Dato' Andy Lala bertajuk Hutang itu tadi sebenarnya ada kena-mengena dengan rancangan Nur di Klasik pada hari ini. Rancangan Nur di Klasik bertajuk Hutang dibawakan bersama-sama dengan tetamu istimewa Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rokman dan penyampainya Azlan Omar. Sekejap lagi saudara dapat dengarkan. Jadi sampai di sini sahaja tugasan saya Nadia Ahmad menemani saudara untuk ruangan Mestika Klasik. Selepas ini, Azlan Omar akan terus menemani saudara sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Kubermohon diri, kubermohon kasih dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan untuk rancangan Nur di Klasik hari Jumaat ini. Saidul Ayam, penghulu segala hari dengan segala kelebihan yang dijanjikan untuk hari Jumaat ini. Dan kita manfaatkan jugalah waktu bersama-sama hari Jumaat dalam rancangan Nur di Klasik. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa madril falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم النبي ورسوله. Dan sementara kita berada pada hari Jumaat juga, kita dianjurkan untuk perbanyakkan juga selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Insyaallah selawat ibrahimiyah antara yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Dan untuk hari ini insyaallah kita bersama-sama dengan Ustaz Harry ataupun bagi Ustaz Haryanto Rizal Rahman untuk perkongsian tajuk dalam rancangan Nur di Klasik hari ini. Cantik tajuk ni, tajuk hutang Ustaz. Jadi tajuk ni pun saya kira antara yang mendapat perhatian ramailah di kalangan pendengar Radio Klasik. Jadi kita nak mulakan perkongsian tajuk ni. Mungkin Ustaz boleh berikan dulu mukadimah. Apa pentingnya untuk kita kupas tajuk hutang di sini insyaAllah.
1: Ayuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidun majid. Terima kasih kepada DJ kita Azra Umar dan juga pendengar-pendengar Radio Klasik.
0: Ya.
1: Aiwa. Saya rasa mungkin waktu ni ramai yang berada dalam kereta lah.
0: Ya, ya, ini drive time.
1: Dia drive time.
0: Waktu memandu.
1: Jadi bagus juga ni. Bila dengar dalam kereta ni, biasanya dia akan lebih fokus.
0: Betul.
1: Pasal apa, dia tak ada benda lain nak buat dah. Pasal jam.
0: Ya.
1: Dan kita petang ni, dan saya rasa kita nak bincang satu tajuk yang satu sudut dia berkaitan hukum. Kan? Dia sebut hutang ni, dia ada hukum.
0: Ya, betul.
1: Tapi satu sudut sebenarnya dia berkaitan dengan bagaimana kita nak menentukan hala kehidupan. Nak bahagia ke kita nak hidup dalam keadaan huhara.
0: Ya.
1: Sebab bila kajian-kajian hari ni, sama ada kajian moden. Yang moden ni kalau negara kita pun buat kajian. Di antara punca yang banyak menjadikan orang bermasalah bila hutang. Itu kajian moden lah. Tapi kalau kita ambil kajian hati pun sama juga. Sebenarnya hutang ini dia menjadikan kita jadi resah. Kita jadi hilang kebahagiaan. Kita jadi hilang kehidupan sebenarnya. Hilang kehidupan. Sebab dia bukan soal orang tuntut hutang. Itu kalau dalam konteks hari ni lah kan. Along datang. Tapi lah, sebab kita yang kuatir lah, kita didoakan oleh Tuhan punya hutang tu. Kadang kita tak perasan tu. Pelik, apa benda kita buat tak jadi. Betul tak? Kita buat ni tak jadi, buat tu tak jadi. Kenapa? Kadang kita kena fikir, mungkin ada hak orang yang kita tak bagi lagi balik. Iaitu hutang. Sebab itu hutang ni satu benda, dia bukan main-main. Walaupun kita nampak benda tu nampak alah, ada orang kan dia boleh mula. Bukan mula, dia panggil, dia boleh lari lah. Lari kanan lari kini. Tapi kena ingat, bila orang sekali angkat tangan mula. Bukan mula, dia panggil, dia boleh lari lah. Lari kanan lari kini. Tapi kena ingat, bila orang sekali angkat tangan, tadah tangan untuk mendoakan orang yang tak nak

0: inaru falaisa thamma dinarun wala dirhamun. Nanti cerita masa tu bila kau dah mati ni tak ada cerita, oh kau berapa dirham hutang, berapa dinar kau hutang, tak adalah. Kata Nabi SAW, walakinnaha alhasanatu wassayiatu, tetapi nanti pada masa tu cerita dia cerita dosa, cerita kebaikan. Maknanya orang yang berhutang ni besok, kalaulah hutang ni tak selesai, maka akhirnya nanti akhirat kita sangkut. Itu cerita dia. Ini sebagaimana hadis ini direkodkan oleh Abu Daud. Ya. Dan satu benda, kalau kita perhati, kenapa orang ni, hutang ni jadi, ada setengah orang dia jadi habit, dia jadi, dia tak boleh lepas daripada hidup. Maksudnya tak? Ada orang kadang-kadang sampai teruk sangat, dia tak boleh keluar daripada hutang. Bukan masalah dia tak mampu. Nabi SAW sebut, orang yang jenis macam ini sebenarnya dia bukan lagi isu kehidupan dia. Dia sebenarnya dia dah jadi hamba kepada dia punya tabiat tu. Sebab itu Nabi SAW sebut, "Law anna ibna Adam u'tiya wadiyan mala'a min dhahabin ahabba ilai thaniyan wa law u'tiya thaniyan ahabba ilai thalithan wa la yasuddu jawfa ibni Adam illa turab." Kata Nabi SAW, orang macam ni tekak dia takkan selesai. Jenis berhutang dah selesai, tambah lagi hutang. Apa kalau dalam bahasa bank tu dia panggil overdraft. Kata kita jenis tak kajian hutang. Maknanya hutang sini dia panggil bank bagi hutang untuk bayar hutang sana. Tapi hutang dengan bank ni pula. Maka orang ini kata Nabi SAW, dia tak akan berhenti kan, melainkan kata Nabi illa turab, yang akan penuhkan tekak dia ni tanah.
1: Tanah.
0: Maknanya apa?
1: Mati.
0: Mati. Baru dia berhenti. Sebab apa? Dia jadi hamba. Dia suka biar berhutang, orang panggil apa? Biar apa-apa. Asal kedan,
1: asal bergaya.
0: Biar apa-apa asal bergaya. Kan? Orang jenis ni, dia jenis, dia tengok orang naik motor, dia nak beli motor besar. Orang rumah besar nak beli. Orang gelang nak beli. Tapi berhutang. Ini asalnya adalah kerana
1: tabiat tadi.
0: Tabiat. Yang Nabi SAW sebut dah, dapat, dah bagi dah, Allah bagi. Nak lagi lebih, nak lagi lebih, nak lagi lebih. Sampai tekak dia tu disumbat dengan tanah, barulah masa itu dia akan berhenti. Itu sebagai mukadimah lah.
1: Mukadimah, insyaAllah. Tapi betul lah, dalam mukadimah tadi dah ada satu warning ataupun amalan di situ.
0: Allah.
1: Supaya kita lebih berhati-hati dan tidak menjadikan itu sebagai satu tabiat. Kerana sebenarnya hutang sendiri akan membuatkan kehidupan kita dalam resah, gelisah sepanjang masa. Baik, insyaAllah kita hilangkan resah dulu. Kita nak berehat dulu seketika. Itu baru mukadimah, saudara. Dan kita akan kupas lagi tajuk berkait dengan hutang ini untuk perkongsian kita dalam rancangan Nur di Kelas.

0: Di Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bersama-sama dalam rancangan Nur di Klasik dan masih lagi bersama-sama dengan tetamu yang bahagia Ustaz Harry. Kita bercerita tentang hutang untuk hari ini. Baik, Ustaz, tadi dah cantik dah kita mulakan dengan mukadimah betapa hutang itu meresahkan kehidupan. Betapa tabiat suka berhutang itu juga sebenarnya satu tabiat buruk yang seharusnya kita elakkan untuk kita cuba untuk tidak berhutang. Baik, okay, kita boleh jelaskan sikit lagi dalam bercerita tentang tajuk hutang ini. Betul ke orang kata orang mati syahid di medan perang pun tidak akan terus ke syurga ataupun terhalang ke syurga dikerana hutang?
1: Allah.
0: Mungkin kalau boleh Ustaz jelaskan betapa hutang ini juga bukan hanya meresahkan kehidupan di dunia, bahkan juga yang mati syahid untuk ke syurga Allah. InsyaAllah Ustaz.
1: Aywah. Orang yang syahid di medan perang lah, kita sebut syahid di medan perang ni, ini yang ulama sepakatkan. Maksudnya disyahid lah. Adapun syahid dunia, syahid akhirat itu dia panjang cerita dia pula. Kita sebut ni syahid medan perang. Dan kita rujuk ni senang cerita, nak bagi mudah kita faham supaya dia tak jadi ia atau tidak, kita ambil lah yang pada zaman dulu ni, zaman Nabi SAW.
0: Zaman Nabi SAW.
1: Jadi kerana Nabi beritahu, orang yang mati syahid ni, kata Nabi SAW, dia ni akan berada dalam syurga berterbangan. Oh, dia istimewa. Kerana Nabi nak gambarkan begitu. Tapi ada satu hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih kan. Nabi sebut, yufaru lishyahidi kullu dhambin illadain. Sebab itu, orang yang syahid di medan perang pada masa itu ni, pada masa Nabi SAW. Saya tuan-tuan pendengar kita faham kan ni, saya tak nak kita nanti jadi luas sangat perbincangan. Kalau ini syahid tak, ini syahid tak, tak, tak. Saya nak kita ambil yang confirm terus. Jadi yang syahid pada masa itu. Orang pada masa itu bila dia pergi, dia kata, aku kalau tak menang pun dalam perang ni aku mati. Bila aku mati, aku masuk syurga. Hari itu zaman tu, kerana dia faham gitu. Tapi kata Nabi SAW, orang yang mati syahid ni akan diampun semua dosa. Sebab itu dia masuk syurga terus. Illa dain. Melainkan hutang. Maknanya apa? Hutang ini kau takkan boleh settle down walaupun kau pemegang status syahid. Syahid ni dia punya title ni. Kalau kita kalau pangkat apa, kalau orang dengar tapi maknanya besarlah pangkat.
0: Besarlah.
1: Jadi kalau syahid ni title agaknya kalau ke akhirat besok, kalau macam kita lan DJ, saya berceramah, kita ni title rendah ni lan. Tapi kalau title syahid ni, saya ingat kalau jalan kan, saya ingat mesti tegak punya.
0: Berterbang kan?
1: Memang itu Nabi sebut.
0: Jadi
1: makna title dia besar. Tapi kata Nabi SAW, orang ini takkan boleh settle down kalau dia ada hutang.
0: Allahuakbar.
1: Bayangkan itu yang title besar. Ini kalau sekadar pembantu takbir. Ada sungguh. Saya mendengar kita macam-macam kan. Apatah lagi yang bau pencin semalam. Tapi hutang kau tak bayar. Yang itu pun tak boleh selesai daripada Allah Ta'ala. Kita lagi tak ada harapan. Kalaupun kau imam sekalipun. Imam saja. Imam tak sampai label syahid.
0: Belum.
1: Lagi-lagi kalau yang selalu syahid ujung minggu. Atau syahid ujung minggu.
0: Sabtu ujung minggu.
1: Syahid ujung minggu pasal Sabtu Ahad cuti. Dia terus jamak sekali subuh sampai ke subuh. Itu memang syahid terus. Yang ini lagi kita tak ada harapan. Bila berhutang lah.
0: Allah.
1: Nabi sebut. Sebab itu orang yang berhutang, dia takkan boleh settle down. Walaupun kau banyak amalan. Maknanya kalau kau sekadar solat duha, kalau sekadar kau bersedekah, kau buat masjid, tapi kau berhutang dengan orang, memang kau sengaja tak nak bayar lah. Memang sengaja tak nak bayar. Maka tak akan diampunkan dosa kau. Sebab itu dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, ini hadis yang direkodkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis 1078. Kata Nabi, nafsul mu'minin mu'allaqatun bidainihi hatta yukhda dainuhu. Jiwa orang mukmin ni bila meninggalan dia tergantung. Orang Melayu panggil apa?
0: Terawang-awangan.
1: Tapi saya ingat istilah terawang ni takut orang menengok mana bapak aku. Dia maksudnya tak settle lah. Janganlah pergi tengok pula kan. Terawang-awang. Saya sudah selalu perhati rumah saya, kok terawang bapak saya. Maksud tak selesai.
0: Tak selesai.
1: Selama mana dia tak selesaikan hutang. Sebab itu selalu kalau perasaan, kalau orang meninggal kan, waris kena datang ke depan. Ni tuan-tuan, siapa yang ada bapak saya berhutang sebagai, datanglah jumpa. Kenapa? Tujuan dia supaya jangan nanti roh ni ketika dia keluar daripada badan, dia dia kena settle down. Dia kena settle down. Maknanya yalah, kita sebut tadi bawa ke syurga, bukan kita nak bincang situ. Tapi bila orang yang berhutang ni dia tak settle. Wahal dia ni orang yang baik, banyak ibadahnya. Itu yang dipanggil tu. Jadi maknanya kata Nabi SAW, sampai hutang dia dilunaskan. Tapi biasanya saya pesankanlah tuan-tuan, tak payah kita tunggu anak-anak lah. Betul. Oh makcik, tak payah tunggu anak-anak lah. Yeah. Anak-anak kalau dapat harta ni, dia tak ada tunggu hutang dah. Mm-hmm. Tak ada. Walhal hutang tu sepatutnya selesai dulu sebelum faraid lah.
0: Yeah, yeah,
1: sepatutnya.
0: Betul.
1: Tapi bila sampai pada anak-anak, tak ada. Mm-hmm. Sebab itu, hati-hatilah kita. Lagi-lagi kita yang ada duit banyak ni, yang minggu depan nak pencen KWSP dapat RM400,000. Mm-hmm. Ataupun yang kerja gomen dapat apa? Golden handshake. Apa dia panggil? Bukan. Gratuity. Orang macam ni, hati-hati. Sebab apa? Kalau dia ada hutang, kau dah seronok semua. Pergi haji lah pun sebagainya. Mm-hmm. Lain kali, besok kau mati, kau nak harapkan anak-anak bayar. Tak ada. RM400,000 tu besok, dia paraid adik-beradik. Besok bila bercerita pasal hutang, Halong bayar lah kata dia. Halong kerja senang kata dia.
0: Yeah.
1: Wahal semua orang ambil harta mak bapak dia tadi, tapi seorang pun takkan peduli pada hutang. Maka saya pesankan, ni pendengar-pendengar kita di Radio Klasik kita ni, maka bayar hutang. Kerana mati susah.
0: Allahu Akbar. Baik cantik saudara. Bila mana kita faham betapa besarnya tuntutan untuk menjelaskan hutang tadi sebelum kita meninggal dunia. Bahkan juga bila mana dikatakan yang mati syahid sekalipun tidak
1: diampunkan.
0: Tidak diampunkan bab dosa hutang tadi. Sehingga dijelaskan hutang itu. Jadi apatah lagi kalau kita yang dalam kehidupan biasa ni sangatlah dituntut untuk selesaikan hutang. Baik, insyaAllah kita nak sambung lagi bicara kita dalam kesempatan waktu yang masih ada ni. Kalau hutang, cerita pasal bab hutang tu, sebelum kita rehat mungkin sikit Ustaz boleh jelaskan. Hutang yang kadang kita dah halalkan lah, tiba-tiba masa kita halalkan kita macam kesian pula. Orang ni kan macam tak berduit, mana kehidupan dia macam susah. Lepas kita halalkan, duduk tak duduk setahun lepas tu, kaya pula kawan tu. Kaya pula dia kan. Dapat duit itu, dapat duit ini, dapat harta mana tak tahulah. Kan, tiba-tiba kita nak tuntut balik hutang tu. Macam mana Ustaz? Boleh?
1: Dia ada satu kaedah fiqah ni. Ya. Untuk kita pegang. Ya. Dia kata, as-saqitu la ya'ud. Benda yang kita dah sakit ini, kita panggil apa ya? Kita release. Aiwah. Benda yang kita dah release, dia tak boleh patah balik lah. Katalah orang yang berhutang ni, pasal saya ni nampak susah, jadi Azlan Umar pun dia tengok kesian kan.
0: Macam terbalik
1: dan macam pergi konti ni pasal tengok bawa air kosong. Azlan Umar kesian tengok saya, dia kata, Ustaz hutang tu saya halal Ustaz, balas. Dia kata balas. Kan, tiba-tiba saya keluar sana, dia tengok saya bawa macam-macam segala macam makanan. Ini macam aku dah
0: rugi. Dia tempat parking, dia pakai Rolls Royce lah.
1: Allah, tiba-tiba dia nak minta balik. Kata tak edilah. Tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Yeah, dia pasal kita dah release hutang, maka mana release ni kita kata, tak apalah saya halalkan.
0: Dah habis tu.
1: Dia halal. Apatah lagi kalau kita declare. Dia ada dua tolan. Sebab ada juga orang tanya soalan ni dulu. Dia kata, Ustaz, saya cakap dalam hati je. Dia kata, susah ni saya halalkan je lah hutang dia. Dia kata, dia hutang ni dia akad. Dia muamalat kan?
0: Ya, yeah, betul.
1: Dia akad. Dia bukan pakai dalam hati.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau dia sekadar dalam hati saja tak jadi.
0: Duit pun bagi dalam hati lah.
1: Dia ada dalam hati tak boleh. Dia kena jumpa. Okay, Rol, yang ni hutang ni aku halalkan lah. Aku tak apalah, engkau tak kisahlah, tak payahlah, tak payah. Bukan? Lepas pada tu kita tengok, bukan main kaya pula dia, banyak pula duit. Kita pun datang minta balik. Dia kata, hari tu kau cakap dah halalkan. Dia ada hak tu sebenarnya.
0: Yeah.
1: Sebab kita dah pun declare dengan dia.
0: Yeah,
1: tapi kalau dalam hati, lintasan-lintasan kan, tak apalah hutang ni halal je lah. Malah mikir pula Azlan Umar pula kan, halal lah. Tapi tak akad lagi.
0: Tak akad.
1: Maka dia masih boleh tuntut.
0: Dia
1: macam itu. Yeah. So dalam keadaan ni kena tengok macam mana. Kadang-kadang dia lintasan, dia datang kan, kita ni kadang-kadang jadi baik sekejap. Dan sungguh
0: yeah, yeah, yeah.
1: Macam itu. Kadang-kadang dia rasa baik, dia rasa tak apalah, alah, bukan banyak sangat pun, 500 je. Dan sungguh ada orang macam itu.
0: Yeah, betul lah.
1: Maka bila macam itu, kadang-kadang dia terlintas. Jadi tu belum lagi.
0: Aiwah.
1: Tapi kalau dia dah halalkan, maka
0: kalau dah lafaz lah,
1: dia dah lafaz. Dan lepas tu dia kata, aku tak cakap. Maka kena sumpah. Pasal mana ada bukti. Maka kena sumpah lah. Nak menunjukkan bahawa kau memang tak halalkan lagi. Tapi kalau kau memang datang kau halalkan, kau nak kata, tak, hari tu aku rasa kau macam tak ada duit. Tu yang aku halalkan. Tak, dia panggil as-saqitu la ya'ud. Dah release, tak boleh patah balik.
0: Ada dah.
1: Dia panggil halal wa halalu.
0: Kalau dalam bahasa Melayunya, al minta balik al buruk siku.
1: Okay. Dia buruk siku.
0: Baik, insyaAllah kita akan kembali lagi bersama-sama dengan Bagus Ustaz untuk kita bincang lagi tajuk ini. Tajuk yang menarik untuk kita kongsikan dalam rancangan Nur di Klasik.
2: kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik. Radio Klasik.
3: Radio Klasik.
0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk perkongsian dalam rancangan Nur di Klasik untuk hari ini, bicara tentang hutang. Ini memang tak lagi jauh dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat. Tak kita bagi hutang, kita yang berhutang orang. Jadi untuk itu, lanjut lagi bicara bersama-sama dengan tetamu yang bagi Ustaz Harry untuk hari ini. Pak Ustaz, nak tanya, kalau itu hutang dengan masyarakat, dengan kawan, dengan saudari. Kalau dalam keluarga pula, contohnya lah, isteri beri isyarat bayar lebih sebab suami isteri takkan nak berkira. Jadi macam mana Ustaz?
1: Dia gini, hutang ni kena ingat eh. Hutang kita kena bayar sebagaimana kita berhutang. Pinjam, kita panggil istilah kita pinjam, sebenarnya hutang.
0: Hutang lah.
1: Hutang itu. Hutang RM10, mesti bayar RM10. Okay, itu clear. Kita kata hutang RM10, kau kena bayar RM5. Riba. Baik, itu semua jelas. Tahu tu. Tapi kadang-kadang yang berlaku ni macam tadi lah soalan tu. Isteri kita lah kan. Penyawak punya duit kata, I nak ride ni. Ni kena rider ni. Terasa pula kita. Macam tak ada contoh lain Ustaz.
0: Okey, tak apa.
1: Berapa banyak nak pakai? 200. Nanti bayar 300. Kita kata, mana boleh. Kan? Itu dah riba. Dia kata, laki bini apa benda riba-riba pula. Salah tu. Laki bini ke anak beranak ke tetap riba. Sebab itu hutang mesti bayar berapa yang dipinjam lah. Ataupun yang kita hutang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu lagi keadaan pula. Hutang tu dia boleh jadi riba bila kita janji di awal. Contoh begini. Dia tak tentukan. Tapi kita kata, aku nak pakai duit lah Lan. Aku nak pakai 100. Boleh tak? Nanti aku bagi ke 150. Kita kata, mungkin Azlan Omar kata, saya tak minta. Dia kata, saya Harry yang nak bagi. Tak boleh, itu riba juga. Itu pun dikira riba. Sebab itu kena hati-hati bila kita berhutang ni. Sebab hutang ni dia agak sinonim dengan riba. Agak sinonim. Saya tak kata hutang tu mesti riba. Tapi agak sinonim. Ada pernah perasan tak, Lan? Ada satu keadaan, kita tak perasan benda tu riba. Contohlah, orang tu hutang dengan kita RM15,000. Banyak tu, banyak. Dia ni company lah, company. Dia ada syarikat, dia berniaga. Lepas tu kita pun, boleh kerana dia tak bayar lagi, kita kata, ginilah aku nak pakai kau punya company lah. Aku ada projek. Kan, tapi selagi mana kau tak bayar hutang, aku nak pakailah, kata dia. Dan kau jangan cah aku pula sebab kau berhutang tak bayar. Salah tu. Seolah-olah kau minta manfaat lebih lagi. Duit kau minta tadi RM5,000. Betul tak?
0: Ya, betul.
1: Tapi kau nak manfaat lain.
0: Ya, betul.
1: Dia manfaat tambahan tu boleh jadi riba tu. Hati-hati. Maka apa kaedah dia? Habis Ustaz dah dibutang kita. So gunakan kaedah, dia panggil kita nak pakai dia punya akaun ke nak syarikat dia tadi. Maka gunakan muamalah yang biasa. Okay, aku pakai kau punya company. Hutang aku tu hutang aku lah. So biasa 10% kan. Okay, yang ini nanti aku bayarkan kau. Kau boleh tolak hutang tu. Itu okay. Nampak tak lah?
0: Ya, betul.
1: Sebab ada orang guna macam tu. Dia kata, kau hutang aku pun tak bayar lagi, mari aku pakai kereta kau. Kenapa pula kau nak pakai kereta aku? Yalah, kau hutang pun tak bayar. Kalau pakai masalahnya. Jadi dia terlupa bahawa itu adalah manfaat. Manfaat itu boleh jadi sebagai tambahan kepada hutang. Maka boleh jadi itu sebagai riba. So hati-hati. So maknanya anak beranak, laki bini, ataupun kawan-kawan lagi-lagi lah. Dan kena hati-hati supaya jangan sampai jadi riba.
0: Baik, cantik. Mungkin saya boleh lanjut sikit daripada isu yang saya jelaskan tadi. Tadi jelas bila mana hutang, kemudian akad di situ, kau bayar lebih ataupun memang dituntut lebih. Contohnya pinjam 100, dituntutnya 150. Jadi 50 tu riba. Jadi satu situasi lain, ini dari sudut insan, dari sudut kemanusiaan contohnya. Contoh bila ustaz bagi pinjam, tadi ustaz bagi contoh saya bagi contoh ustaz, ustaz bagi pinjam
3: sahabat saya pula.
0: Jadi saya pinjam duit dengan ustaz 100. Jadi bila saya bayar balik, saya bayar balik pada ustaz 150. Tapi bukan bukan akad daripada ustaz yang minta 150, bahkan bukan juga daripada perjanjian daripada saya bahawa saya akan bayar kepada ustaz 150. Tadi saya bayar 50 lagi tu sebagai satu bentuk sagu hati. Sebagai contoh, masa saya pinjam tu saya sangat-sangat memerlukan duit tu. Jadi atas dasar rasa macam berterima kasih sebenarnya, saya lebihkan RM50. Di situ adakah masih dikira sebagai riba atau tidak?
1: Ayuh, saya saja biarkan tadi nak tengok apa yang saya terang tu akan pancing lan ke tidak. Nampak terpancing nampaknya.
0: Cerdik ke tidak?
1: Dia ada sebuah hadis Nabi SAW. Hadis ni direkod Imam Bukhari, hadis 2392. Imam Muslim berekodkan hadis ni.
0: Ya.
1: Kata Nabi SAW, min khiyarin nasi ahsanahum qada'an. Sebaik-baik orang ataupun manusia yang paling baik ialah bila dia balas, ataupun dia bukan balas, dia panggil bila dia selesaikan, maka dia akan selesaikan dengan yang lebih baik.
0: Allah.
1: Ahsanahum. Tapi lain, orang Melayu sini dia lain. Kalau awak perasan tak, orang dulu-dulu lah, sekarang saya tak tahu lah, Gen Z, Gen apa benda lah sekarang ni kan. Tapi orang dulu-dulu kalau perasan, ni kita lah, kita geng-geng TZM ni.
0: Allah.
1: Gen TZM, Gen. Dia dulu-dulu, dia berseni.
0: Ya.
1: Lain, ni ambillah, ni duit kau eh. RM1,000 aku pakai gitu. Terima kasih banyak lah. Pakai RM1,000, utang RM1,000, pulang RM1,000. Betul tak?
0: Ya.
1: Anak-anak kau mana? Pakcik nak balik. Dia baginya ni 100, anak 5. 100, 100, 100, 100. Buat beli gula-gula. Gula-gula apa benda ni 100 tu? Sebenarnya dia nak bagi lebih.
0: Ya.
1: Tapi dia berlapik begitu.
0: Yalah.
1: Tapi sebenarnya kalau dia bagi terus tak apa. Lain ni RM1,000 kau punya. Okey. 500 aku tambah. Boleh.
0: Boleh.
1: Terima kasih banyak lah yang kau tolong aku.
0: Yang penting bukan daripada akad daripada awal.
1: Bukan.
0: Bukan minta daripada awal pun bukan juga, insya-Allah.
1: Dia bukan tentukan daripada awal, dia tak kata okey nanti kau aku bagi kau 1,500. Tak. Ataupun kita pula minta dengan dia, aku boleh bagi kau tapi nanti kau bagi 1,500. Bukan. Tapi ini yang disebut kemudian daripada itu. Dah selesai dah, kita pun nak bayar. Kemudian masa itu kita rasa inilah terima kasih pasal dia tolong kita.
0: Ya. Alhamdulillah, cantik penjelasan ustaz tadi dan juga memberi kefahaman kepada kita bagaimana kita juga menjadikan itu sebagai penghubung, hubungan kita menjadi lebih cantik lagi lah. Ya. Bukan hanya sekadar menjelaskan hutang tadi. Baik, alhamdulillah, sikit ustaz sebelum kita berehat untuk kita kupas tentang tajuk ni. Apakah sebenarnya ada kelebihan bagi orang yang memberi hutang kepada orang lain? Ada orang kata sedekah lebih baik. Ada orang kata bagi pada orang yang berhutang lebih baik. Jadi apakah kelebihan itu sendiri mungkin, insyaAllah.
1: Dia kelebihan ni kalau yang pasti bila Nabi SAW sebut lah.
0: Sallallahu alaihi wasallam.
1: Kan? Ya. Bila Nabi sebut macam contoh al-hasanatu bi asyri amthaliha contohnya.
0: Ya.
1: Atau dalam Quran Allah Taala sebut perumpamaan orang sedekah ni umpama satu pokok ada 7 tangkai dengan dia. Jadi ini kelebihan yang jelas. Jadi sebab itu bab sedekah ni kalau kita tengok lah ni, hadis Nabi SAW berkaitan sedekah ni banyak dan sangat jelas kelebihan-kelebihan dia. Tapi ada juga yang menukilkan apa nama kelebihan berhutang ni. Bukan berhutang, memberi hutang.
0: Memberi hutang.
1: Saya baca dalam kitab Fiqhul Manhaji. Fiqhul Manhaji ni ulama Syam yang buat, yang tulis. Dia antara ulama moden hari ni. Saya rasa salah seorang masih hidup lagi. Dia masukkan juga hadis itu. Tapi saya kira dia bukan masuk itu sebagai hujah lah. Saya nampak dia masuk dalam hutang lah. Kalau dalam terjemahan bahasa Melayu ada salah satu daripada cetak dalam jilid 6.
0: Oh, siap dengan jilid tu.
1: Dia dalam jilid 6 tu dia buat hutang. Dia terjemahan. Dia masukkan bahawa hadis ini kalau saya baca conclusion dia terlalu daif lah.
0: Daif.
1: Jadi saya baca dia punya bahasa Melayu. Jadi dia kata ketika Nabi Isra Mikraj di pintu syurga tu tertulis 18 kali ganda. Tapi hadis ini yang kita katakan hadis ini dalam segi apa nama berkaitan muhadis, dia mengatakan bahawa hadis ini terlalu daif. Dan dimasukkan dalam saya sebut tadi kitab Fiqhul Manhaji tadi dalam bab hutang. Kerana nak menggambarkan saya kira memberi hutang jauh lebih baik daripada berhutang. Faham tak lah?
0: Yes.
1: Ini bukan maksudnya untuk kita nak compare tadi pasal Azlan tanya beri sedekah lagi bagus ke ataupun berhutang. Bagi hutang. Tapi dia nak beritahu bahawa engkau memberi hutang tu lebih bagus daripada engkau berhutang. Sebab ada juga dalam riwayat yang lain itu pun masih juga hadis tu dipertikaikan dari segi ilmu hadis lah. Seorang laki-laki dimasuk ke dalam syurga, dilihat di syurga tu tertulis 18 kali ganda. So saya rasa ini sebagai panduan bahawa memberi hutang jauh lebih baik daripada orang yang berhutang. Dan memberi hutang ni saya rasa bagus juga kalau boleh jadikan amalan. Amalan memberi hutang. Pernah buat tak?
3: Itulah dalam, dalam banyak-banyak amalan-amalan itu yang paling paling berat.
1: Dia begini lah. Saya bagi tips tu pasal pasal Azlan tanya tadi pasal pahala beri hutang banyak ke sedekah lagi bagus kan. Jadi saya nak bagi tahu, beri hutang ni kadang-kadang kita tak bagi melainkan orang tu perlu.
3: Ya, betul.
1: Betul tak?
3: Ya.
1: Tapi sedekah ni tak lah. Kita bagi kat masjid kadang-kadang, ai Azlan dia punya masjid, oi besar kan. Kalau dia bagi kat masjid tu, tak bagi pun tak apa. Betul tak? Maknanya kita bagi tu kadang-kadang masjid tak perlu sangat pun. Oi sungguh, ada masjid saya pergi, duit dalam masjid dia RM900,000. Memang orang situ terbaik dia punya sedekah. Jadi kalau sekadar bagi RM10 dia tak kasi apa. Tapi ada orang kadang-kadang bila, oh dia kata alhamdulillah, terima kasih lah, aku betul-betul sesak betul ni nak buat isi minyak je lah, dia kata dia. Jadi dia punya hargai RM10 tu lain macam. Sebab tu saya kata kita kena ajarkan diri kita. Ini orang tepuk dahi dengar. Tapi ajarkan diri kita, ada satu tabung hutang.
3: Allah.
1: Dengar betul-betul eh? Tabung hutang, bukan berhutang. Tabung hutang. Tak usah banyak, bertenang. Kan terlampau excited susah. Tak usah banyak. Berapa banyak lah? Kita letak je RM20. Okey, RM20. Sebulan. RM20. Simpan. Okey, bulan ni ada orang hutang tak? Tak ada. Bawa ke depan.
3: Bawa ke depan.
1: Jadi RM40. Bawa sampai hujung tahun, ada berapa? Ada RM240. Katalah hujung tahun ada adik-adik kita lah. Dia kata, Long, aku nak pakai RM150 lah. Apa nama ni, aku punya pedal rosak lah. Nak motor nak tukar. Kita memang ada RM200. Okay, bagi RM150. Ketika kita bagi tu masa itu lah, kita dah tak ada rasa sangat kalau orang tak pulangkan duit. Sebab memang itu spend.
3: Memang tabung tu tabung
1: hutang. Tabung hutang.
3: Ya, betul.
1: Tapi, dia, of course, dia jauh lebih baik bersedekah dalam keadaan orang perlu. Kalau hutang ni, kalau kita kata kita nak sedekah kan, lepas tu dalam keadaan dia perlu, itu jauh lebih
3: itu
1: baik.
3: Itu jauh lebih baik, betul. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz gambarkan di situ. Sebenarnya betul lah, bila mana kita diberi hutang tadi pada orang yang dalam keadaan memerlukan. Selalunya orang yang berhutang tadi dalam keadaan yang memerlukan. Lain pada yang kita bincangkan pada awal tadi tentang tabiat, itu lain cerita. Baik, insyaAllah saudara, kita nak berehat seketika dalam kesempatan waktu yang masih berbaki untuk kita kupas lagi tajuk ini sebagai perkongsian istimewa dalam rancangan Nur di Klasik.

0: Nur di Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bersama-sama dalam rancangan Nur di Klasik untuk hari ini. Tajuk yang menarik untuk kita kongsikan berkait dengan hutang ni. Jadi dalam pada mengejar masa, saya nak terus kepada soalan selanjutnya ni. Tadi kita cerita pasal kelebihan tadi, bagi hutang ke, bagi sedekah dan sebagainya. Tapi mungkin sikit lah kalau boleh dilanjutkan. Jadi sebenarnya kita bagi hutang kat orang ni dapat pahala ke tak, Ustaz?
1: Dia bila bagi hutang ni dengan niat kita membantu, tentu pahala. Tapi kalau kita bagi hutang niat untuk ambil untung daripada hutang tu, dosa.
0: Dosalah.
1: Sebab dia riba. Kan?
0: Yeah.
1: Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu jelas. Yeah. Jadi kalau kita niat membantu, tapi kena tengoklah tadi. Bila kalau kita ni daripada awal, macam saya cakap tadi, memang kita spend kan, tak apa tu, saya banyak RM10 tak apa. Jadi kalau orang kata aku nak pakai 100, aduh aku ada 50 je. Jadi memang kita daripada awal, bayangkan daripada awal tahun sampai hujung tahun kita RM10 ada RM120, kemudian orang nak pakai 100, kita punya pahala berbanyak daripada bulan 1 sampai bulan 12 punya pahala tau. Jangan main-main.
0: Sebab kita dah niat tu.
1: Kita dah niat. Memang kita niat. Cuma bulan 2 tak jumpa orang, bulan 3 tak jumpa, bulan 12 baru jumpa orang. So maknanya pahala tentu lebih banyak. Sebab memang niat nak membantu orang lain.
0: Kita dah bantu dia, lepas tu kalau dia tak bayar pun, maksudnya kita dah dalam tabung hutang kita tadi. Mana kita dah ready lah kalau orang tak bayar pun. Tapi kalau anda kata dia bayar, jadi tabung tu penuh balik.
1: Penuh balik. Sebab itu dalam Quran pun sebut, tak silap saya, kalau lain kita buka, dia ada satu page tu pasal hutang je semua. Yang sebelah tu cerita pasal apa nama ni, pasal riba, sebelah tu pasal hutang. Dekat bahagian riba tu bawah sekali. Saya lupa ayat tu lain, tapi surah Baqarah Allah sebutkan, wa in kana dhu usratin fanazirtu lam masara. Kalau dia orang tu susah, maka kau tengok apa yang mudah. Maknanya apa? Kalau dia tak boleh bayar, halalkan saja. Sebab itu penting kita ada tabung.
0: Ada tabung tadi, betul? Bila ada tabung tadi, rasa macam ringan sebenarnya. Ringan untuk kita berurusan dengan perihal hutang tadi. Kalau orang tu bayar, alhamdulillah. Kalau dia tak bayar pun,
1: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah juga. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, saudara, kita mengejar masa. Namun sebab rasa seronok sebenarnya. Seronok bercerita tajuk macam ni, tajuk kemasyarakatan sebenarnya. Ini yang betul, paling dekat, paling hampir dalam kehidupan kita seharian. Baik, apapun, kita berehat seketika dan insya-Allah kita akan kembali lagi selepas ini untuk perkongsian istimewa hari ini. Nur

0: dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bersama-sama dalam rancangan Nur di Klasik, manfaat ilmu untuk hari Jumaat hari ini bersama-sama dengan bahagia Ustaz Harry. Dan Ustaz, dalam pada kita duduk mengejar masa, mengejar waktu ni, kalau mungkin Ustaz boleh jelaskan lagi tentang tajuk hutang ni. Jika kita berhutang kepada seseorang dan kita dah tak jumpa dah orang tu, maka kita sedekahkanlah saja bayaran tadi kepada masjid contohnya. Apa betul ke kaedah ni Ustaz?
4: Aywa. Dia begini, pertama saya nak bagi tahu apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni. Ya. Allah pesankan pada kita supaya kita bila berhutang ni tulis.
3: Ya.
4: Ya. Faktubu, kata Allah Ta'ala. Ya. Tulis. Jangan bila berhutang ni buat tak tahu, lepas tu nanti kelangkabut, dah tak tahu siapa punya, siapa yang patut terima dan sebagainya.
3: Bila
4: ini, ini salah. Ya. Satu sudut. Pertama, ya, Allah sebut idza tad ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayyantum bidain, kan? Ya. Bila engkau berhutang, maka tulis. Itu perintah Allah Ta'ala. Maka sunnahnya berhutang ni tulis.
3: Tulis.
4: Catat. Supaya senang juga kalau orang tu mati, waris bayar.
3: Ya.
4: Aywa. Yang kedua, kalau kita ni memang tulis tapi kita nak bagi hutang ni, nak bayar balik, tiba-tiba yang nak terima tu tak tahu ke mana wujud ni. Dulu dekat Klasik FM, dulu Klasik kan. Sekarang tak jumpa ke mana nak cari ni.
3: Ya. Mana pindah?
4: Contoh, mana pindahnya? Maka keadaan inilah sebahagian, saya rasa dia bukan satu yang muktamad, tapi dia panggil solusi.
3: Solusi.
4: Ya, betul. Maka sebahagian saya tengok pandangan-pandangan para ulama lah, dia dicadangkan supaya diberikan, apa nama, disedekahkan bahagian itu ke masjid, masukkan atas tuan punya harta tu lah. Yang berhak patut terima duit.
3: Baik, ni dah cari orang yang kita butang tadi lah.
4: Ya, betul. Ni cerita dah cari lah. Dah cari semua, buat semua tak jumpa.
3: Tak jumpa.
4: Baik. Maka kita niatkan untuk dia. Contohlah ini hutang ni dengan Lan Azlan Umar ni, 1,000. Tak jumpa, tak tahu mana. Tak ada dah dekat radio Klasik, tahu pergi radio mana. Kan? Contoh, kita bagi kat masjid. Selesai lah. Itu kaedahnya. Kenapa kaedah tu? Supaya jangan sampai nanti kita mati bawa hutang tu. Faham tak? Bila mati bawa hutang tu, anak-anak pun daripada aidnya hutang tu. Seibu tu dia bagi-bagi adik-beradik.
3: Ya, betul.
4: Wahal tu bukan duit dia. Maka elok kita selesaikan. Baik, isunya begini. Tiba-tiba datang pula Azlan Umar tu.
3: Elok dah bagi infak kat masjid dah. Baru dia muncul pula.
4: Elok pula kita dah bagi dekat pengerusi tu. Dia datang. Aku punya duit mana? Maka wajib kita bayar. So, kena ingat, bagi ke masjid itu bukan bermakna melepaskan kita punya responsibility dalam konteks muamalat tadi.
3: Ya, betul.
4: Bukan, tetapi ini melepaskan konteks kita akhirat besok. Kalau sekiranya kita tak boleh selesai sampai mati. Kan? Pasal ini bukan hak kita. Hutang bukan hak kita. Bila kita dah berhutang, kita patut bagi balik. Tapi tak jumpa. Tiba-tiba kita tak bagi, maka itu bukan hak kita. Yang kita risau, di paraid pula. Dia jadi atas pusaka, kan? So, kita bagi pada masjid. Tapi, kalau orang tu minta, atau tiba-tiba ada anak orang tu, saya anak Uncle Chong lah, dia kata. Dulu Uncle Chong, bapak saya meniaga ikan. Jadi, encik, saya cari-cari dulu, ada hutang lagi ikan RM300. Maka kena bayar. Jadi, maknanya, hutang tetap kena bayar walaupun kita dah sedekah ke masjid. Sekiranya tuan punya hutang datang tiba-tiba minta.
3: Ataupun mungkin kalau kita cari orang yang kita hutang tadi tak dapat. Contoh, sebagai contoh, saya wujudkan satu situasi yang sikit beza. Contoh, hutang dengan ustaz lah pula. So, ustaz, cari ustaz tak jumpa. Cari ustaz tak jumpa.
4: Dah pindah. Australia.
3: Tapi saya kenal saudara ustaz.
4: Okey.
3: Jadi adakah aula di situ untuk saya sedekah ke masjid ataupun kepada saudara ustaz yang lebih jadi keutamaan ke situ? Maksudnya untuk nak selesaikan sebagai solusi kepada isu ni.
4: Dia sebenarnya
3: ataupun anak-anak ustaz ke? Contohnya.
4: Kalau anak tu, kalau sekiranya orang yang butang tu dah tak ada, memang anak dia berhak. Cuma mungkin anak tu tak tahu. Contohlah kan, ni cerita yang banyak sikit lah. Katalah si mati ni, dia ada bagi hutang pada orang. Okay? Dan dia tak bagi tahu. Dia pun agaknya mungkin tak nak pening kepala lah. Dia kata kalau orang tu bayar, bayarlah. Jadi, meninggallah kawan tu. Jadi anak-anak ni mewarisi apa yang adalah duit dalam bank sebagainya. Dia butang tadi tu RM100,000. Tiba-tiba datanglah orang yang butang dulu RM100,000. Dia bagi pada anak-anak. Itu bukan bagi. Itu hak dia.
3: Itu hak dia. Tak, maksud saya kalau mungkin orang tu belum mati. Cuma tak dapat dikesan. Tapi yang ada cuma saudara mara. Tapi saudara mara dia pun tak tahu juga di mana kawan tu. Contoh.
4: Dia pada saya lebih selamat bagi pada masjid je lah. Sebab apa? Nanti dia akan jadi pertikaian. Betul. Aku dah bagi saudara kau. Besok saudara cakap, apa hal nak kena mengena dengan aku?
3: Ya betul lah.
4: Kan kita pun cakap, tak, hari tu kan saya cakap, saya bagi ni pasal hutang dengan dia. Tu saya bagi dengan cik. Jadi dah cik dah tahu dia wujud, kenapa cik tak bagi kat dia? Dia sebab tu, dia kena faham. Kita bagi solusi ni bukan penyelesaian muamalat kita.
3: Betul lah.
4: Tak. Okay. Ini hanya menyelamatkan kita in case. Supaya kita tak bercampur aduk harta kita tu bila orang tu dah mati.
3: Ya, betul lah.
4: Itu je cerita dia.
3: Cantik, alhamdulillah. Sebenarnya itu bukan, itu hanya sekadar satu solusi lah.
4: Solusi.
3: Supaya ia tak termasuk dalam faraid dan sebagainya.
4: Ya,
3: tidak tak mengganggu di situ. Dan insyaAllah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini, dengan juga cadangan yang dianjurkan, kalau mungkin dapat selesaikan hutang tadi, kalau tak dapat selesaikan juga, sebagaimana solusi yang dijelaskan oleh Ustaz tadi, infak ke masjid dan sebagainya. InsyaAllah. Baik, saya kira itu jelas dan membantu kita untuk lebih faham kenapa adanya solusi-solusi sampai ke tahap itu, menunjukkan betapa pentingnya, betapa kuatnya tuntutan untuk kita membayar hutang. Dan juga kita berkongsi juga hari ini bagaimana habit ataupun tabiat. Ada orang memang macam tu, tabiat orang yang memang suka berhutang, suka buat hutang dan dia tak rasa ada masalah dengan hutang itu, dan itu menjadi sebati dalam kehidupan dia. Dan itu menjadi perkara yang sangat perlu dihindari agar kita tidak hidup dalam keresahan. Saya kira itu sebagai kesimpulan penutup untuk apa yang kita kongsikan hari ini dalam perkongsian tajuk untuk rancangan Nur di Klasik. Dan seperti biasa, kita akhiri perkongsian kesian kita hari ini dengan doa. InsyaAllah saya nak minta Ustaz untuk pimpin bacaan doa, insyaAllah Ustaz.
4: Ayuh, pemutus sekalian, pendengar sekalian, ini doa ni sebenarnya doa juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bolehlah kita amalkan. Bila kadang-kadang kita ni, maklum sajalah kita berhutang ni tak berhenti dalam hidup kita. Kadang-kadang seorang dia terpaksa berhutang.
3: Terpaksa berhutang.
4: Tapi dia nak keluar daripada hutang ni, dia susah.
3: Allah.
4: So boleh amalkan doa ni. Saya baca dan juga nanti boleh dapatkan balik dan juga amalkan selalu, insyaAllah. Bagi yang berhutang, mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan keluar untuk keluar daripada hutang, insyaAllah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillah rabbil alamin.
3: Amin. Alhamdulillah. Cantik untuk kita akhiri perkongsian kita dalam rancangan Nur di Klasik hari ini dengan doa yang dah dibacakan oleh bagi Ustaz tadi. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita mendapat manfaat ilmu daripada apa yang kita bincangkan selama kurang lebih satu jam dalam rancangan Nur di Klasik untuk hari ini. Dan terima kasih kepada rakan teknikal Siti Mani Abdul Aziz yang membantu kelancaran rancangan Nur di Klasik untuk hari ini. Juga terima kasih kepada berbagai Ustaz Haryanto Rizal Rahman ataupun Ustaz Harry yang sudi menjadi tetamu untuk berkongsi ilmu dalam menjelaskan tajuk perkongsian kita hari ini, tajuk tentang hutang. Dan untuk itu, hamba saya Azlan Omar untuk hari ini menamatkan rancangan Nur di Klasik dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nur di Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik, untuk jadual pertemuan petang ini saudara, berlalu sudah perkongsian untuk rancangan Nur di Klasik setiap hari Jumaat. Ya, setiap hari Jumaat dua kali sebulan kami keluarkan rancangan Nur di Klasik ini bermula 5.30 petang dan ya, sehingga ke pukul 6.30 petang, satu jam perkongsian Majlis Ilmu di Udara dalam rancangan Nur di Klasik. Dan untuk petang ini hamba Azlan Omar meneruskan tugasan ini dalam pada meneruskan lagi pertemuan dalam rancangan Ritma Klasik dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat petang diucapkan, sambut salam saya untuk petang ini dan perkongsian rancangan Nur di Klasik tadi. Terima kasih juga kepada rakan penerbit yang telah pun menyunting bahan siaran untuk siaran petang ini. Gandingan dua rakan penerbit Sabrina Arifin dan juga Asrul Bakar untuk rancangan Nur di Klasik dengan tajuk Hutang, siaran ulangan sebenarnya yang disiarkan sebenarnya tadi bersama-sama dengan bahagia Ustaz Haryanto Rizal Rahman. Dan untuk petang ini saudara, saya ambil kesempatan juga untuk mengajak saudara untuk sama-sama doakan bahagia Ustaz Haryanto, perkabaran yang diterima, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, khabar duka yang diterima Ustaz Haryanto, dikejarkan ke hospital atas ujian kesihatan, berada di zon merah. Ini yang maklumat yang diterima dari page Dr. Muhammad Rizal Arif yang memberikan perkhabaran terkini ujian kesihatan Ustaz Haryanto Rizal yang dikejarkan ke hospital dan kini berada di zon merah. InsyaAllah sama-sama kita doakan agar segera dikembalikan nikmat sehandanya, tabah dengan ujian Allah SWT. Dan kita sama-sama doakan ya, Ustaz yang kita sayang akan segera kembali mendapat nikmat kesihatan dan insyaAllah. Baik saudara, dalam pada meneruskan lagi pertemuan kita untuk petang ini, perkongsian rancangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan akan menyusul kejap nanti. Dan juga nak dikongsikan terlebih dahulu perkongsian waktu solat Fardu Maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Terima kasih untuk terus kekal setia, jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman di sini di Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu salat Fardu Maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.34 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.37 dan Kuching Sarawak 6.54 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan salat Fardu Maghrib daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ayuh, bersama-sama saya, Cikgu Mona dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat petang. Untuk petang ini, saya bawakan seorang rakan seperjuangan saya dalam bidang pendidikan. Bersama saya untuk petang ini, Ustazah Nurul Ashura, betul?
2: Betul, saya lah Ustazah Nurul.
1: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Jadi perkhidmatan yang Ustazah sediakan iaitu untuk kelas tambahan secara dalam talian untuk UPSRA dan UPKK. Jadi boleh Ustazah ceritakan sejak bila mulakan kelas tambahan ini?
2: Saya buka dah 3 tahun untuk kelas tambahan online ni dalam talian selama 3 tahun. Lepas tu punca tercetusnya untuk buka kelas tambahan online ni sebab permintaan daripada ibu bapa lah. Macam tu. Sebab kita di wilayah tak ada, macam mana nak cakap? Kita tu wilayah UPSRA.
1: Ya, betul.
2: Kelas tambahan yang banyak dekat luar tu selalunya PSRA. Jadinya macam susahlah parent nak cari kelas tambahan ni. Tu yang jadi diorang minta kita buka. Ustazah Nurul tak buka ke kelas tambahan untuk UPSRA? Jadi saya pun cari bincang dengan kawan-kawan. Ada tak, boleh tak kita buka kelas sama-sama? Dan diorang kata okey, itulah yang bermulanya kelas tambahan UPKK dan juga UPSRA.
1: Dalam Akademi Anak Bijak ni ada berapa orang tenaga pengajar yang disediakan untuk melayan anak-anak ini?
2: Tenaga pengajar yang tetap setakat ni ada 4 orang. Guru-guru yang berpengalaman mengajar dalam 20 tahun macam tu. Guru-guru yang selalu tanda kertas periksa. Jadi mereka ni tahulah spot-spot soalan mana yang masuk. Bukanlah spot soalan bocor tu, bukan. Maksudnya tu
1: soalan jangkaan.
2: Ya, betul. Soalan jangkaan. Lepas tu macam corak-corak soalan. Macam itulah. Jadi memang guru-guru yang saya sediakan ni memang guru-guru yang berkualiti. Macam tu. Bukan tangkap muat punya. Macam tu. Yang memang berjiwa guru, yang memang kalau mengajar tu sebaik mungkin, yang sepenuh hati nak mengajar tu sampai anak-anak tu dapat. Bukannya asal awak bayar saya dapat duit, bukan macam tu.
1: Macam mana Akademi Anak Bijak ni untuk memastikan sesi pembelajaran lebih menarik? Contohnya kalau dalam talian ni, biasalah kita tahu kan, anak-anak ni ada je lah. Ada je lah dia nak buat itu, nak buat ini. Macam mana nak mengekalkan anak-anak ni berada betul-betul depan
2: apa, kamera tu kan? Okey, macam ni. Itulah, itu yang penting sebenarnya. Dia punya isu bila online ni selalu budak macam tak boleh fokus kan.
1: Betul.
2: Jadi saya memang mensyaratkan setiap sesi kelas tu hanya 10 orang maksimum. Maksudnya setiap sesi memang ada 10 orang, satu guru. Jadi guru memang akan dapat memantau 10 orang je kan. Jadi memang murid memang akan fokus pada guru. Guru pun boleh fokus pada murid. Andai kata ada murid yang macam senyap je, guru pasti akan panggil. Contoh Mariam, jadi murid tu memang tak boleh lepa lah dengan ceritanya.
1: Tak boleh lah nak itu, nak ini. Memang kena betul-betul beri tumpuan kepada pembelajaran. Jadi sepanjang mengendalikan kelas tambahan ni, ada ke kerenah budak-budak, maksudnya kerenah ibu bapa? Boleh Ustazah ceritakan?
2: Setakat ni Alhamdulillah, ibu bapa semua memberi kerjasama yang baik. Lepas tu macam andai kata diorang macam ada masalah tak boleh nak join ke, sebab biasalah ibu bapa jadual kelas tambahan anak ni pek sebenarnya. Jadi macam diorang kata Ustazah tak boleh masuk lah malam ni, macam tu. Bila diorang masalah tu je lah, bila diorang kata dia maklumkan awal, jadi kita tinggalkan nota lah selalunya. Macam saya, kita orang Akademi Anak Bijak ni memang tak ada rakaman. Sebab kita punya kelas tu memang eksklusif, tak ada rakaman. Sebab bila rakaman, saya risau nanti rakaman tu akan dipasing-pasing.
1: Faham.
2: Jadi kita jagalah, kita jaga guru kita punya cara pembelajaran. Dan juga kita jagalah juga murid-murid yang ada kat dalam tu.
1: Jadi dalam kelas tambahan ni, apa yang subjek yang ditawarkan?
2: Okey, dalam kelas UPSRA, kami tawarkan kelas yang core lah. Maksudnya kelas yang padu lah, yang penting. Ibadah, kelas akidah, kelas bahasa Arab, kelas sirah, dan juga kelas adab. Untuk ada ibadah, lima. Ibadah, fiqah lah, akidah, tauhid, bahasa Arab lah, sirah, sejarah, adab tu akhlak, macam tu.
1: Jadi pukul berapa kelas itu dijalankan? Bermula pukul berapa?
2: Okey, kelas kita kalau ikut jadual 8 malam hingga 9 malam, 1 jam. Tapi kita fleksibel. Kadang-kadang ada parent yang Ustazah, kelas tambahan anak saya 8.30 baru boleh habis. Boleh tak Ustazah start 8.30? Okey. Selalunya ibu bapa akan bincang dalam grup, minta persetujuan kan. Okey, okey, 8.30 boleh, 8.30, 9.30, macam tu.
1: Jadi berapa bayaran yang dikenakan? Boleh Ustazah kongsikan?
2: Okey, bayaran satu subjek RM100. RM100 untuk 4 minggu, sebulan lah. Tapi kami menawarkan promosi harga borong untuk 5 subjek. Macam tu. Kalau runcit-runcit, satu subjek RM100. Kalau borong terus, RM230 sebulan.
1: Sebulan untuk 5 mata pelajaran. Jadi, seawal usia berapa boleh? Adakah murid-murid yang mengambil peperiksaan tahun tersebut sahaja yang diterima ataupun boleh dari awal ibu bapa nak hantar?
2: Oh tak, saya memang fokuskan untuk UPSRA murid tahun 6 sahaja.
1: Murid tahun 6 sahaja.
2: Kalau UPKK untuk murid tahun 5 sahaja.
1: Jadi kalau murid tahun 4 tu nak belajar dulu tak boleh lagi lah.

0: Macam tu.
1: Oh, jadi Akademi Anak Bijak juga menyediakan perkhidmatan untuk mengaji secara dalam talian.
0: Ya, betul. Mengaji dan juga kelas Bahasa Arab tahun 3.
1: Jadi boleh kongsikan untuk kalau kelas mengaji tu ada ke bayaran dia?
0: Okey, kalau kelas mengaji bayaran dia sebulan RM80 sahaja. Kelas mengaji hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis sahaja.
1: Empat hari seminggu. Dan kelas bermula pukul?
0: Kelas bermula pukul 7:30 sehingga selesai.
1: 7:30 malam.
0: Dalam satu kelas pun cuma ada 10 orang satu sesi. Saya memang kiranya macam one to one lah.
1: Jadi kalau Ustazah dah cerita macam-macam ni, jadi kalau siapa yang berminat, macam mana nak dapatkan tawaran yang disediakan oleh Akademi Anak Bijak ni?
0: Okey, boleh hubungi saya di talian 012-206-8356.
1: Jadi apa kata-kata terakhir untuk Sazang, untuk anak-anak yang kat luar sana masih ada ketinggalan, untuk untuk pecutan terakhir orang kata untuk peperiksaan ni?
0: Untuk murid-murid tahun 6 yang bersekolah di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya, di Akademi Anak Bijak kami menyediakan kelas online UPSRA. Jadi cepat-cepatlah join kami, sebab peperiksaan percubaan dah tak lama lagi, bulan 8 ni. Jadi bulan 8 ni kalau murid-murid semua nak buat revision secara dalam talian, secara santai, kita ada game juga dalam tu, kita ada soalan-soalan ramalan juga dalam tu, joinlah kami di Akademi Anak Bijak. Macam tu juga dengan UPKK. UPKK pun sama, dah nak ada percubaan juga. Jadi ibu bapa semua kalau kalau rasa macam payah nak suruh anak study, hantarkan dia kepada kami, daftarkan kepada Akademi Anak Bijak, kita study sama-sama.
1: Baik, terima kasih Ustazah atas inisiatif ataupun orang kata usaha lain untuk membantu anak bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
3: Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentang zaman berlalu. Lagu nyanyian Osman Ghani, lagu yang terhasil pada tahun 1986. Pemergian Liza Wati. Baik, meneruskan lagi pertemuan kita untuk petang ini sedaya. Semakin kita menuju ke pukul 7 malam, lagi berbaki waktu tinggal 10 minit lagi untuk kita ke pukul 7 malam. Jodoh pertemuan untuk malam ini atau untuk petang ini, pertemankan saya Azlan Umar untuk hari Jumaat, disebut sebagai Rimpun dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Petang Rimpun menuju ke waktu senja lah kiranya. Waktu 7 malam melangkah ke waktu senja. Jodoh pertemuan untuk hari Jumaat Rimpun hari ini akan berterusan membawa ke pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih menjadikan kami sebagai radio pilihan dalam apa juga yang sedang saudara lakukan waktu ini, dalam apa juga keadaan emosinya. Kalau mungkin ya, dalam emosi yang gembira, alhamdulillah, zahirkan rasa syukur itu. Itu pun antara nikmat yang diberikan Allah, nikmat kegembiraan, nikmat keceriaan dalam hidup, juga nikmat kesihatan. Dan kepada yang diuji dalam kehidupan, mungkin moga tabah dengan ujian, moga ada jalan keluar dari ujian itu, dipermudahkan akan urusannya. Sekadar satu doa dalam sapaan saya untuk semua rakan pendengar Radio Klasik yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini. Baik, jodoh pertemuan untuk petang ini dalam pada menuju ke pukul 7 malam. Kejap nanti nak dikongsikan juga dengan saudara perkongsian waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan, antara lagi lagu yang akan terus menghiasi pertemuan kita untuk petang ini, mengembalikan kenangan seketika. Kejap nanti dengan lagu nyanyian Shima. Nyanyian Shima untuk lagu ini teringin. Dan sambil juga tentang ujian kesihatan, didoakan juga untuk penyanyi ini yang lama diuji dengan ujian kesihatan, agar kembali pulih, kembali sihat. Dan lagi pertemuan untuk petang ini juga menanti saudara lagu nyanyian Rahmat.

hatimu. Baik, kadang seseorang di hati, terkenangkan seseorang, terkenangkan sesuatu, terkenangkan zaman yang dah berlalu. Semua itu merupakan satu kenangan yang tak akan terpadam dalam ingatan. Dan kami di Radio Klasik pastinya akan sentiasa syarat dengan kenangan-kenangan lalu yang hadir bersama dengan lagu-lagu yang kami keluarkan. Antaranya ini dia, sekitar dengarkan dulu lagu nyanyian Dato' Nash, Pada Syurga di Wajahmu, menggamit kenangan Radio Klasik.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta pahira.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
3: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Bersiaran dari Angkasa Puri Kota Media, inilah kami, Radio Klasik. Dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini, melangkah melepasi 7 malam, kita dah pun masuk ke sesi malam, ataupun lebih tepat lagi, waktu senja lah kiranya. Dan dalam pada itu nak diingatkan juga lah, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksudnya nanti, waktu solat fardu maghrib untuk malam ini, bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam khususnya, 7.30 minit malam. Sementara nanti bersedia untuk tunaikan kewajipan, mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk tunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya merentas zaman. Inilah kami, Radio Klasik.

0: عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. Yang bermaksud daripada Salman radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwuduk di rumahnya lalu dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia adalah tetamu Allah, maka menjadi hak Allah untuk memuliakan para tetamunya. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.
2: Allah.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Mari saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 11.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan, yakni dunia dan akhirat, dan memanglah Ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
0: Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup, yakni kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Ia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.

Dialah yang telah mengaturkan kejadian tujuh petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu. Dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan?

Hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya, sekumpulan besar dari orang kafir, bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka, "Tidakkah kamu pernah didatangi seorang rasul, pemberi ingatan dan amaran di dunia dahulu?"

Mereka menjawab, ada. Sebenarnya telah datang kepada kami seorang rasul, pemberi ingatan dan amaran. Lalu kami dustakan serta kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu, wahai orang yang mendakwa menjadi rasul, hanyalah berada dalam kesesatan yang besar.

0: Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagai orang yang mencari kebenaran, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka.
1: Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'id.
0: Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka, yakni sebagai orang-orang yang kufur, ingkar, maka tetaplah jauhnya rahmat Allah dari ahli neraka.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu isya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.48 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.50 dan Kuching Sarawak 8.7 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
2: Ritma klasik, menggamit kenangan sepanjang zaman.

Menggamit kenangan dengan diramanya merentah zaman, inilah kami Radio Klasik. Dan dalam pada meniti waktu untuk meneruskan pertemuan malam ini, semakin kita menghampiri 8 malam. 8 malam sebentar nanti. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan untuk 1 jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan kejap nanti juga akan dikongsikan perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi ibu negeri seluruh Malaysia. Terima kasih untuk terus kekal setia, jadikan kami sebagai radio pilihan. Kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman di sini, di Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermaksud.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
5: Hajat mencipta pahit.
4: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
6: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
0: Ritma Klasik, menemani petang dan malam saudara.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawm al-qiyamah min a'malihim as-salah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa 'azza li malaikatihi wa huwa a'lam, unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha, fa in kanat tamma kutibat lahu tamma, wa in kana intaqasa minha shay'a qala unzuru hal li'abdi min tatawwu', fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'i thumma tu'khadhu al-a'malu 'ala dhaakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisab, yakni diperhitungkan daripada seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikatnya, dan dia maha mengetahui, telitilah pada salat hambaku. Adakah dia telah menyempurnakannya ataupun ada kekurangan padanya? Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah telah berfirman kepada malaikat, adakah terdapat salat-salat sunat yang telah dikerjakannya? Sekiranya salat-salat sunat tersebut ada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah bagi hambaku pada salat fardunya daripada salat sunat yang telah ditunaikannya. Dan kemudian segala amalan itu dihitung melalui cara itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kemumu. K-E-M-U-M-U. Kemumu. Kemumu adalah kelimumur.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Otomotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan, daripada 1997-96 saya bagi 200 juta 4-6 700-800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain, berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan, pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikkan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar otomotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu dalam satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan lanskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, actual wars going on di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan, seperti orang kata, the choking of the supply chain, ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Steven Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pecutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga. Susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1 perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada 11 petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpa. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Edin, ini surat apa ditulis lah, Edin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, oh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio.
2: Eh, buka radio.
3: Eh, Ramle.
2: Eh, Ramle, buka radio. Buka radio.
3: Buka radio, Ramle.
2: Buka radio.
4: Pujaan klasik, carta malar segar pilihan, undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Gita Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta malar segar pilihan.
5: Radio Klasik menggamit kenangan di ramai merentas zaman. Inilah masanya, inilah harinya, inilah pertemuannya, inilah rancangannya. Gita Pujaan Klasik, carta malam segar pilihan. Setiap hari Jumaat bermula 9.15 minit malam, membawa ke pukul 10 malam nanti. Untuk rancangan Gita Pujaan Klasik dimulakan dengan salam terlebih dahulu, dengan salam juga daripada penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan, juga penerbit bersama Azura Lisa Aziz dan Diani Shazlina Ahmad Razdi, dan saya untuk malam ni, Azlan Omar. Sambut salam daripada kami untuk kita mulakan rancangan Gita Pujaan Klasik malam ni dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat malam. Menikmati malam yang dingin kiranya untuk pertemuan malam ni. Sejuk, dingin, hujan sana sini. Kalau mungkin juga hujan di tempat saudara. Dan untuk malam ni juga dihujani dengan komen-komen daripada pendengar Radio Klasik menerusi live TikTok Radio Klasik. Terima kasih juga yang sudi singgah di live TikTok Radio Klasik malam ni. Bersiaran di radio sambil juga bersiaran menerusi pelantar media sosial Radio Klasik, live TikTok Radio Klasik untuk malam ini. Baik, untuk kita mulakan rancangan Gita Pujaan Klasik kepada yang mungkin baru mengikuti rancangan ini. Rancangan apa ni? Gita Pujaan Klasik, Gita lah merujuk kepada lagu. Bukan G-I-T-A-R, tapi ejaannya G-I-T-A. Gita dalam bahasa Sanskrit merujuk kepada lagu. Dan inilah carta malar segar pilihan untuk lagu-lagu dipertandingkan sepanjang minggu. Saya boleh berikan undian saya menerusi pautan di Facebook Radio Klasik. Dan hasil undian saudara akan menentukan kedudukan naik turun lagu-lagu ataupun kita yang dipertandingkan sepanjang minggu. Minggu ni dah masuk minggu yang keberapa, saudara? Minggu ni dah masuk minggu yang ke-31 dah, saudara. Baik. Dan sebelum kita tinjau keputusan untuk minggu yang ke-31 ini, kita semak terlebih dahulu keputusan untuk minggu lalu. Sepintas lalu, kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga juara Gita Pujaan Klasik untuk minggu lalu. Untuk lagu di tempat yang ke-10 minggu lalu, lagu nyanyian Freedom mulanya di sini, di tempat yang ke-10. Di tempat yang ke-9, Kalau Sayang Apa Tandanya, Junaina M. Amin. Di tempat yang ke-8 untuk minggu lalu, nyanyian UK, Sexa. Di tempat yang ke-7 minggu lalu, nyanyian Ning by Zura, Dugaanku. Dan di tempat yang ke-6 untuk minggu lalu, nyanyian Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang. Top 5, 5 kedudukan terbaik untuk minggu lalu. Di tempat yang ke-5, nyanyian Mimi Loma, Bawah Rumpun Bambu. Di tempat yang ke-4 untuk minggu lalu, nyanyian Julie Remy, Bas Nombor 1. Di tempat yang ke-3 untuk minggu lalu, nyanyian Halil Chik, Cinta Berakhir. Dan di tempat yang ke-2 untuk minggu lalu, nyanyian Datuk Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Juara Gita Pujaan Klasik untuk minggu lalu, minggu yang ke-30, nyanyian Datuk Hatan, Dari Kekasih Kepada Kekasih. Itu cerita minggu lalu. Apa cerita untuk minggu ini? Mari saya nak mulakan cerita. Siapa nak dengar cerita? Mari kita mulakan cerita kita untuk Gita Pujaan Klasik minggu ini, minggu yang ke-31. Hasil undian saudara, inilah keputusan yang disediakan oleh penerbit. Tapi sebelum itu, sebelum itu kita imbas dulu keputusan untuk minggu ini, kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6 untuk minggu ini.
6: Gita Pujaan Klasik minggu ini, nombor 10.

0: Gita Pujaan Klasik minggu ini nombor 9.
1: Kalau tadi Halil Cik di tempat yang ke-10 dengan lagu Cinta Berakhir, beralih untuk kedudukan di tempat yang ke-9 untuk minggu ini, nyanyian Mimi Loma, Bawah Rumpun Bambu, tempat yang ke-9 untuk minggu ini.
2: Gembira sungguh rasa di dalam kalbu.
0: Gita Pujaan Klasik minggu ini, nombor 8.
1: Beralih untuk kedudukan di tempat yang ke-8 untuk minggu ini. Hasil undian saudara berjaya meletakkan lagu ini di tempat yang ke-8 untuk minggu ini. Ning by Zura, Dugaanku.

0: Cinta Pujaan Klasik minggu ini nombor 7.
1: Cinta hujankan turun.
0: Mungkinkah hujankan turun? Memang hujan dah turun sekarang ni dengan lebatnya sekitar angkasa puri. Lagu ini nyanyian UK, Sexer, berjaya menduduki tempat yang ketujuh untuk minggu ini. Untuk minggu yang ke-31 dalam carta Gita Pujaan Klasik.

0: pujaan klasik minggu ini. Nombor 6.
1: Secara tiba-tiba aku mengingatimu.
2: Beralih untuk kedudukan di tempat yang ke-6 untuk minggu ini. Nyanyian Sons of Adam, Memori Duka. Lagu ini berjaya mendapat undian yang agak banyak, meletakkan lagu ini berjaya menduduki tempat yang ke-6 untuk minggu ini, minggu yang ke-31 dalam kita pujaan klasik.

0: Semak Carta Malas Segar Pilihan Saudara menerusi Facebook rasmi Radio Klasik menggamit kenangan. Gita Pujaan Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan di Rama Merentas Zaman. Itulah diputuskan untuk minggu ini, saudara. Lundia Sanar menyatakan kedudukan lagu-lagu yang diumumkan sebentar tadi. Kalau belum berpuas hati, nah, berikan undian, Sarah, berikan undian menerusi pautan di Facebook Radio Klasik bagi meletakkan lagu-lagu kegemaran sedaga, lagu-lagu pilihan sedaga berjaya menduduki tempat yang terbaik untuk terus bertahan dalam Gita Pujaan Klasik minggu-minggu mendatang. Baik, itu cerita untuk minggu ini. Sepintas lalu, di tempat yang ke-10 tadi, Cinta Berakhir, Halil Cik. Di tempat yang ke-9, Bawah Rumpun Bambu, Mimi Lauma. Di tempat yang ke-8, Dugaanku, Ning Bai Zura, Sexa UK. Di tempat yang ke-7, Sons of Adam, Memory Duka. Di tempat yang ke-6, bagaimana kedudukan untuk tempat yang ke-5, ke-4, ke-3, ke-2 dan juara Gita Pujaan Klasik untuk minggu ini? 5 lagu terbaik top 5 untuk Gita Pujaan Klasik minggu ini kita akan ketahui kejap nanti. Tapi sebelum itu, masanya untuk saya kedudukan juga dulu 2 perjalanan baru untuk minggu ini. Ada 2 buah lagu perjalanan baru. Dan sambil itu, sekali lagi saya nak menyapa rakan-rakan yang hadir, yang turut singgah di live TikTok Radio Klasik untuk malam ni. Wih, ramai sedara. Terima kasih untuk yang sudi singgah, sudi bercicat, bersembang-sembang di live TikTok Radio Klasik. InsyaAllah saya akan cuba join sekali kejap nanti. Kepada yang sudi nak singgah, sekali lagi jemput singgah ke live TikTok Radio Klasik. Dan kalau ada rezeki, ya, saya akan cuba sebutkan nama-nama yang hadir di live TikTok Radio Klasik ini. Saya akan sebutkan nama-namanya di radio kejap nanti. Tapi masanya sekarang untuk kita nikmati dulu 2 perjalanan baru untuk minggu ini. Lagu nyanyian Latif Ibrahim, Mengharap Kasihmu. Dan juga ada lagu nyanyian Rashidah Baharudin, Hatiku Hatiku Jua. 2 perjalanan baru untuk minggu ini dalam Gita Pujaan Klasik.
0: Gita Pujaan Pilihan minggu.

0: Radio Kelas menggamit kenangan di ramai merentas zaman saya yang mungkin baru buka radio waktu ni. Baru buka radio. Yang baru buka radio, saudara sudah mengikuti siaran Radio Klasik untuk rancangan Gita Bujang Klasik berlalu. Sebentar tadi, dua perjalanan baru untuk minggu ini dicalonkan oleh penerbit untuk dipertandingkan dalam Gita Bujang Klasik. Lagu nyanyian Rashida Baharudin, Hatiku Hatiku Jua. Dan sebelum itu, lagu nyanyian Latif Ibrahim, Mengharap Kasihmu. Juga lagu yang baru dicalonkan dalam Gita Bujang Klasik untuk minggu ini. Sejauh mana lagu yang baru dicalonkan ini mampu bersaing, mampu bertahan untuk mendapat kedudukan yang terbaik akhirnya dalam Gita Bujang Klasik ini? Semuanya akan ditentukan hasil daripada undian saudara. Jadi berikan undian menerusi pautan di Facebook Radio Klasik. Baik, terima kasih sekali lagi kepada yang sudi singgah di live TikTok Radio Klasik malam ni. Kita sembang dulu dan kejap nanti insyaAllah ada kelapangan, ada ruang masa, ruang waktu. Saya nak kreditkan, saya nak sebutkan nama-nama yang hadir, yang ada di live TikTok Radio Klasik ini. Saya sebutkan nama saudara di radio. Sambil bercicat di live TikTok Radio Klasik ini. Bukan sekarang, sekarang masanya untuk kita terus semak dulu keputusan selanjutnya untuk top 5 ataupun kedudukan 5 yang terbaik untuk minggu ini. Kedudukan dari tempat yang kelima hingga tempat yang pertama. Dan masanya untuk kita nikmati sekarang kedudukan lagu di tempat yang kelima. Gita Bujang Klasik untuk tempat yang kelima minggu ini.
1: Gita Bujang Klasik nombor

0: Terus janji-janji tergamak kau mungkiri. Yang mungkir janji dengan orang lain. Saya tak mungkir janji saya. Abang tak mungkir janji. Janji saya untuk saya sebutkan nama-nama saya kejap nanti, untuk saya kreditkan nama-nama yang ada, yang hadir di live TikTok Radio Klasik untuk malam ni. Tapi bukan sekarang, kejap nanti. Saya kira mungkin sebelum saya umumkan juara kita berjalan klasik nanti, saya akan sebutkan nama-nama yang hadir, sekadar yang sempat untuk saya sebutkan beberapa nama je lah. Tak semua, tapi siapa yang bertuah, nantikan di penghujung rancangan kita berjalan klasik untuk malam ni. Baik, terima kasih yang sudi singgah di live TikTok Radio Klasik. Terima kasih juga yang tap screen, yang yang bersembang. Wow, macam-macam cerita kita kongsikan malam ni. Nak tahu cerita apa? Jemput singgah di live TikTok Radio Klasik sambil kita semak keputusan yang dikeluarkan oleh penerbit hasil daripada undian saudara menerusi pautan di Facebook Radio Klasik. Maka inilah dia keputusannya untuk minggu ni. Kalau tadi di tempat yang kelima, nyanyian iklim, aduhai seribu kali sayang, di tempat yang kelima. Dan kita beralih untuk keputusan selanjutnya di tempat yang keempat dan juga tempat yang ketiga untuk minggu ni. Lagu manakah yang berjaya menduduki tempat yang keempat dan tempat yang ketiga? Ayo sama-sama kita nikmati untuk Gita Pujaan Klasik minggu ini.
1: Gita Pujaan Klasik nombor 4.

Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malaskar Pilihan. Gita Pujaan Klasik Nombor 3.

0: Radio Klasik mengucapkan Gita Pujaan Klasik, Carta Malaskar Pilihan.
1: Carta Malam Segar Pilihan, inilah dia Gita Pujaan Klasik untuk malam ini. Mengejar masa meniti waktu, kita semakin menghampiri 10 malam sedaya berlalu lagu di tempat yang ketiga sementara tadi. Nyanyian Datuk Jamal Abdillah di sudut kamar hatiku. Dan sebelum itu di tempat yang keempat, nyanyian Datuk Hatan dari kekasih kepada kekasih. Minggu lalu di tempat yang pertama ataupun juara, tapi minggu ini di tempat yang keempat. Makanya, lagu manakah yang menggantikan lagu nyanyian Datuk Hatan untuk berada di tempat yang pertama? Nantikan keputusannya untuk diumumkan kejap nanti. Dan nantikan juga nama saudara yang hadir di live TikTok Radio Klasik untuk saya sebutkan nama-nama saudara, untuk saya kreditkan nama-nama saudara sebagai satu satu penghargaan lah kiranya daripada saya kepada yang sudi menyokong dan juga memeriahkan live TikTok Radio Klasik untuk malam ni. Kejap nanti. Masanya sekarang untuk kita teruskan dengan keputusan di tempat yang kedua terlebih dahulu untuk Gita Pujaan Klasik minggu ini.
0: Gita Pujaan Klasik nombor

0: Semak Carta Malar Segar Pilihan Saudara menerusi Facebook rasmi Radio Klasik menggamit kenangan. Gita Pujaan Klasik.
1: Ya, Gita Pujaan Klasik, kita di penghujung rancangan untuk saya tamatkan Gita Pujaan Klasik untuk malam ini. Berlalu lagu kedudukan di tempat yang kedua sementara tadi lagu nyanyian Julie Remy, Bas nombor satu, tapi berada di kedudukan nombor dua, bukan nombor satu. Nombor satu, inilah masanya untuk saya nak umumkan lagu yang berjaya menduduki tempat yang pertama ataupun tempat ataupun juara Gita Pujaan Klasik untuk minggu ini. Nombor satu untuk minggu ini mendapat undian yang terbanyak dan melayakkan lagu ini berjaya menduduki tempat yang pertama untuk minggu ini. Dan sebelum saya umumkan lagu yang menjuarai Gita Pujaan Klasik untuk minggu ini, menamatkan juga Gita Pujaan Klasik untuk malam ini dengan salam daripada penerbit rancangan, penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan, juga penerbit bersama Azura Lisa Aziz dan Diani Syazlina Ahmad Razdi. Dan ya, seperti ini saya janjikan untuk saya kreditkan beberapa nama yang sempat saya bacakan sebelum kita nikmati lagu yang mengakhiri ataupun yang menjuarai Gita Pujaan Klasik untuk minggu ini. Dan selepas ini kita akan beralih ke rancangan Nostalgia di Klasik. Terima kasih kepada yang ada di live TikTok Radio Klasik. Nama-nama yang saya sebutkan ini: Bob Ipoh Perak, Fauziah Kota Naman Serat, Mr. Ideal Ceras, Poji Perak, Jana Kemunting Perak, Maria Shalam, Norliza Ganu, Mr. Ideal, Didi Shalam, Muhammad Rizwan, PJ, Liza Melaka, Azlan dari KLA. Oh, okay. Dan Kasih Marima Johor Baru. Yang terakhir, Jaitun Lajim Labuan. Okey, betul eh, betul tadi. Salah sebut. Okey, ini yang terakhirlah yang salah sebut tadi. Minta maaf. Farhan Sungai Besi yang terakhir. Itulah yang sempat saya sebutkan nama-nama yang hadir di live TikTok Radio Klasik. Yang tak sempat disebutkan nama, minta maaf, kita kodok lagi untuk pertemuan-pertemuan mendatang nanti. Mengakhiri Gita Pujaan Klasik untuk malam ini dengan lagu yang menjuarai nyanyian Salamiah Hassan, Menghitung Hari, juara Gita Pujaan Klasik minggu ini.
2: Gita Pujaan Klasik juara.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan bela kan?
3: Hei, kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya kan. Sepotok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu habis ajik ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
8: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
9: Hajat mencipta bahagia.
8: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
10: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streama langsung di RTM Klik.
11: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

0: Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Di satu malam yang terang, ku duduk di bawah pokok ubi, sedang aku memetik gitar. Tiba-tiba aku terdengar suara perempuan menjerit-jerit, terlolong-lolong macam kena polong.

0: dia datanglah, dia datang.
1: Siapa yang datang?
0: Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini. Ritma Klasik, kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jadual pertemuan dalam Ritma Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus nikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam Malaysia, selamat malam saudara yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini. Di mana juga saudara berada dan apa juga yang sedang dilakukan waktu ini, kami senantiasa menemani malam saudara dan siang saudara untuk siaran 24 jam siaran Radio Klasik. Dari siang membawa ke malam, pagi membawa ke petang. Dan untuk sesi malam, untuk jam ini 10 malam sehingga ke pukul 11 malam, inilah rancangan Nostalgia di Klasik dengan hidangan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan lagi buat malam saudara. Terbaik mungkin sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bertemankan kami untuk jadual pertemuan dalam ritma klasik malam ini. Kita berada dalam ruangan nostalgia di Klasik selama satu jam untuk kami hidangkan malam saudara dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Sepanjang ruangan ini berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Dan 11 malam nanti kita akan melangkah ke ruangan berikutnya, Irama Tanpa Henti Sepanjang Jalan Kenangan. Irama berterusan selama satu jam terakhir, 11 malam sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Apapun, selamat menikmati malam sambil menikmati lagi hidangan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Sepanjang ruangan ini yang akan berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Inilah nostalgia di Klasik.

gamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan malam ini. Kita semakin menghampiri 11 malam dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari pusat berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bahagia.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
4: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
5: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kosan hidup rakyat.
6: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
7: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
6: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
7: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
8: Lagi? Ada lagi.
7: Apa kena lubangi doa aku?
8: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
9: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
10: Suraya guys. Potok napa oge. Duk cegah depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu Abi Haji ni.
4: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
11: Radio Klasik menggamit kenangan.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kemumu. K-E-M-U-M-U. Kemumu. Kemumu adalah kelimumur.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Fusilat ayat 6 hingga 10.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: وويل للمشركين.
1: Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus yang membawa kepada mencapai keredaannya, serta pohonlah kepadanya mengampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain.

iaitu orang-orang yang tidak memberi zakat, yakni untuk membersihkan jiwa dan harta bendanya, dan mereka pula kufur ingkar akan adanya hari akhirat.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, mereka beroleh balasan pahala yang tidak putus-putus.

Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya tidak patut kamu kufur kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu. Baginya, yang demikian sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah, Tuhan sekalian alam.

0: jadikan di bumi gunung ganang yang menetapnya tersegam tinggi di atasnya, serta ia melimpahkan berkat kepadanya, dan ia menentukan ada padanya bahan-bahan keperluan hidup penduduknya sekadar yang menyamai hajat yang diminta dan dikehendaki oleh keadaan mereka. Semuanya itu berlaku dalam empat masa.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Simfoni Hujung Minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
2: Radio Klasik Menggamit Kenangan Irama Merintas Zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Sabtu 1 Ogos 2026, bersamaan 17 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Azan Omar yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula 12:30 malam hingga 6 pagi, bertemankan saya Firdaus Isa dalam Simfoni Hujung Minggu. Baiklah, untuk tidak membuang masa, saya tunaikan permintaan daripada Benny Pratama. Katanya nak dengarkan lagu Seksa, nyanyian Datuk Syafa ini, ditujukan buat semua pendengar Radio Klasik, sama ada yang berada di Kota Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia, dan juga buat semua yang mengenali dirinya di Malaysia.
3: Pilih, masuk pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
3: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 12.19 minit tengah malam, bertemankan saya Firdaus Issa dalam Pilihan Menggami Kenangan. Baiklah, selepas ini saya akan tunaikan permintaan Rauf Awi, ya, Meru Kelang dan Ceras. Ha, ada dua tempat dia duduk. Katanya kalau boleh nak dengarkan lagu Jaket Biru, nyanyian kumpulan Wings, untuk kawan-kawan yang ride ke RZ Members Terengganu. Katanya selamat selamat dalam perjalanan pergi dan balik. Ingat sentiasa orang yang tersayang dan santai-santai saja bawa RZ tu katanya. Semoga semuanya selamat pergi dan selamat pulang. Ha, ucapan khas buat tim Walinda Motor Meru, tim Tebuan Kota MBX, admin Mamat Kapar SYJ, serta Ajak Press dan tim Puma Port Klang, Azman dan juga Lee Seven. Itu semua kerabat-kerabat Awi Meru Klang. Baiklah, saya terima pemanggil. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, siapa di sana?
4: Kak Imah Tunjang.
3: Ya, Kak Imah Tunjang.
4: Selamat malam.
3: Ya, selamat tengah malam.
4: Panggilan yang pertama ni.
3: Alhamdulillah, rezeki.
4: Sehat ke Rida?
3: Sehat.
4: Ya. Imah nak minta lagu apa ni? Ya. Tajuk Jamal Adilah.
3: Tajuk?
4: Kembalilah.
3: Kembalilah wahai sayang.
4: Baik. Ya. Baik. Lagu ni Kak Mah tujuh sahabat-sahabat Radio Klasik semualah yang mana kenal diri Kak Mah,
3: yeah,
4: dengan ucapan selamat malam, selamat bahagia di samping orang-orang yang tersayang. Untuk Cik Pida, selamat bertugas sampai pergi 6 pagi, balik nanti hati-hati. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, kita dengarkan lagu Peronda Jaket Biru kepada Wings dan juga Kembalilah Jamal Abdillah.
5: Masuk pilih.
6: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Baiklah, lepas ini saya akan tunaikan permintaan Zulkhairi dari Kuantan. Katanya nak dengarkan lagu Hijrah Percintaan, nyanyian Khatijah Ibrahim atau Datuk Keti. Baiklah, saya terima pemanggil. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siapa di sana?
2: Ini Abang Long Fadil, Cik Fidaus.
1: Ya, Abang Long Fadil, di Meru, Kelang.
2: Ya, Meru.
1: Ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Fidaus sehat, dapat bertugas malam ni.
1: Ya, lagu pilihan? Ya,
2: lagu pilihan Abang Long lama tak dengar lagu Sunarti, ya, Cik Fidaus.
1: Sunarti.
2: Lagu dangdut tu.
1: Ya, insyaAllah Sunarti, ya.
2: Ya.
1: Baik.
2: Baik tu nak buat ucapan sikit dekat sahabat klasik.
1: Ya, silakan.
2: Kepada Mak Ngalabu, Kak Luang Lok Janggui, Pak Long Johan, Mami Tanjung, Pak Long Usup dan Pak Jasli, semua peminat-peminat klasik nasional.
1: Ya, radio klasik.
2: Radio klasik, pujaan ramai.
1: Ya. Baik, terima kasih.
2: Ya, sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, jaga idaman.
3: Ya, apa khabar juga?
1: Baik, alhamdulillah. Ya, lagu pilihan?
3: Lagu pilihan Willingly Crispian.
1: Kesepian?
3: Willingly Crispian.
1: Willingly. Okey, baik.
3: Pegawai dia Crispian.
1: Baik, insyaAllah saya cari.
3: Willingly.
1: Ya.
3: Yeah. Macam bilang ya. Willingly all your. Macam itu.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Baik.
3: Maksudnya saya nak buat
1: sikit. Ya, silakan.
3: Lagu khas ini untuk satu juga pada Sarifah Fatimah yang dekat Naga Lilit, Kedah. Semoga mendengarkan, ya.
1: Ya.
3: Yeah. Itu aja. Itu untuk Mak Leha, Mak Labu, kepada Amir Tarun, selamat pagi tadi baru ya. Semoga kemudian untuk lidah Sarawak dan semuanya. Itu aja. Selamat bertugas. Terima kasih.
1: Ya, sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo.
1: Halo, siapa di sana?
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Video ni Kak Ila Ceras.
1: Ya, Kak Ila Ceras.
4: Lama tak dapat bercakap sampai dah saya dengar pukul 6 je.
1: Macam tu lah.
4: Ni yang minta lagu Derita Cinta je, Mak Bila.
1: Derita Cinta. InsyaAllah.
4: Nak ucapan pada sahabat-sahabat klasik lah. Yang biasa kita dengar-dengar nama tu. Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di sana?
5: Mak dari Kelantan.
1: Ya, Cik Mak Kelantan nak lagu apa?
5: Nak lagu Selasih Ku Sayang.
1: Selasih Ku Sayang.
5: Nak buat capek.
1: Silakan.
5: Capek. Selamat pagi Pidau Hikoti.
1: Ya.
5: Asah Pulau Melaka. Nipoh. Habis ni Asah Panjir. Apa ni habis je Tanah Merah.
1: Ya.
5: Pak Dua Jahe. Ajah Harija.
1: Ya.
5: Mang Halabu.
1: Baik.
5: Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Masuk pilih.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Radio Klasik Menggamit Kenangan, Pilihan Menggamit Kenangan sehingga pukul 1 pagi. Lepas ini, saya tunaikan permintaan daripada Engku M. Katanya berada di Kuala Kangsar. Nak dengarkan lagu Di Puncak Sepi, nyanyian Dwayne. Baiklah, saya terima pemanggil yang terakhir. Hello, Assalamualaikum.
3: Ya, Abed Bidawu, apa khabar?
2: Baik, Alhamdulillah.
3: Ini Abed Chen, ya Allah, cucunya.
2: Ya, Abed Chen, nak lagu apa? Nanti lupa.
3: Pertama, nak lagu ni, nak lupa Abed, ada dua baca-baca, itu macam Abed Bidawu tak suka. Satunya, rakyat sekeliling kita, selingan yang meramah.
2: Lihatlah sekeliling kita.
3: Ada pasti noise dan tak noise dia
2: mungkin. Abang ramai tu.
3: Ada depannya.
2: Ada insya-Allah.
3: Ada insya-Allah. Tak lah kaya pula habis pidau putai dia adi. Yeah. Pasti pula payah cak betul ke haja habis pidau.
2: Ada insya-Allah.
3: Tak lah. Alhamdulillah tu tuh nya.
2: Baik.
3: Habis pidau ikak terima kasih habis pidau si dia tak panggil saya pasti.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa mana suan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Dilia Mazwin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh. Dan studio rakaman, Orkestra RTM. Lagu-lagu menggamit kenangan, iringan Orkestra RTM bertemankan saya, Nadia Ahmad. Dengarkan lagu persembahan Datuk Francisca Peter, Akulah Kekasihmu. Lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Abdul Jalil bin Saleh, digubah semula oleh Lu Shu Chin. Seterusnya, lagu persembahan Misha Omar bertajuk Pulangkan. Lagu ciptaan Muhammad Faizal Maas atau Ajay, lirik oleh Datuk Hafsah Hassan dan Datin Paduka Shuhaimi Baba, digubah semula oleh Ruslan bin Muhammad Imam.

Orkestra RTM di Klasik sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih sekali lagi kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, juruadun Syamril bin Muhammad Saleh, dan studio rakaman Orkestra RTM. Kami tinggalkan saudara dengan dua buah lagu. Lagu persembahan Azian Mazwan Safwan, lagu bertajuk Cinta Embunan Pagi. Lagu ciptaan Adnan Abu Hassan, lirik oleh Hani MJ, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Dan lagu persembahan Fauzia Latif bertajuk Bukan Kemahuan Fikiran, lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Bob Lokman, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 1.59 minit pagi, mampiri pukul 2 pagi. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Simfoni Hujung Minggu sehingga pukul 6 pagi. Kepada yang tak tidur lagi, boleh kirimkan kiriman WhatsApp di talian 013-5656-128.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Waktu sekarang pukul 2.18 minit pagi. Antara yang tak tidur lagi, temankan saya Jejak Keidaman, Flat Sri Selangor, Kak Alifah di Kajang, Kak Rina Ibrahim di Ampang, Manak Izzat di Sungai Petani, Supardi Sastro di Parit Semerah, Pontian Johor, Alang Kamarul di Kuantan Pahang, Cik Jalil Paimin di Kota Tinggi, Mas di Alustar, dan juga Bonda Zabarjak di Kelantan. Semuanya setia dengarkan Radio Klasik. Lepas ini kita ada lagu Mengapa Derita Yang Dicari, Uji Rashid, dan lagu Umi, Datuk Syed. Lagu Umi ni ciptaan Datuk Syed sendiri, khas untuk ibunya, dan katanya untuk sekarang ni lagu ni khas untuk semua yang bergelar ibu, kata Datuk Syed. Radio Klasik menggami kenangan.

0: Simfoni Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Umi Datuk Sheikh atau nama penuhnya Datuk Sheikh Abdullah bin Sheikh Ahmad Bahawiris. Lahir pada 20 Mei 1950, lahir di Johor Bahru, Johor. Baik, lepas ini ada lagu Wajahmu di Mana-Mana, Azlina Aziz dan juga Sudah Terluka Merindu Pula. Ibnu Rizal hanya di Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Antara yang tak tidur lagi, siapa yang tak tidur lagi? Ada yang baru bangun tidur. Yang baru bangun tidur, Syarif Amir di Alostar, Rosa di Kuching Sarawak, dan tak tidur lagi, Musa atau Mus di Tawau Sabah, dan juga Cik Azizan kita yang tengah sibuk menjalankan tugasnya. Baiklah. Lepas ini ada lagu nyanyian Pantai Timur, Kumpulan Harmoni dan juga Taman Hiburan M. Syarif dan The Zurah 2.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Siapa lagi yang baru bangun pagi? Haji Jaafar Ujang dan juga siapa? Kita ada Nolida. Nolida di Karak Pahang. Setia dengarkan Radio Klasik. Lepas ini kita ada lagu Jali-Jali Dato' Oji Ahmad Daud.

Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Harapan Kecewa, rakaman tahun 2003. Jangan kecewa, kena terus setia dengarkan Radio Klasik. Ada lagu-lagu yang takkan kecewakan saudara. Lepas ini ada lagu Hindi, Tera Mujhse Hepe Hele Kana Ta Koi Yuhi Nahidil Bata Koi. Maksudnya ada ikatan antara kita. Takkan tak tahu kot. Katanya macam itulah dalam bahasa Melayunya. Pukul 3 pagi hingga 4 pagi saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan.

0: Sepanjang jalan kenangan.
1: Irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.
0: Sepanjang jalan kenangan.
2: Assalamualaikum. Dengarlah Radio Klasik. Frekuensi di Bandaraya Melaka 93.6 MHz. Saya, Raja Dato' Abdul Aziz, seorang pakar nuklear antarabangsa.
1: Radio Klasik.
3: Radio Klasik.

0: gamit kenangan hujung minggu 6 petang hingga 6 pagi menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Warisan seni Tan Sri Biruambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bahagia.
1: Sertai uji bakat Bintang Biruambi 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Biruambi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Biruambi. Bintang Biruambi 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Radio Classic. Radio Classic.
1: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama berdedah zaman. Waktu sekarang pukul 4.09 minit pagi. Ya, selamat pagi kepada yang baru bangun pagi. Kepada yang mungkin sedang mandu, berhati-hatilah di jalan raya. Dan kepada yang mungkin sedang bertugas, bekerja, selamat bekerja macam saya. Dan hari ini 1 Ogos 2026, hari mengundi bagi pilihan raya kecil negeri. Negeri 9 ke 16. Jadi, kalau nak pergi mengundi, jangan lupa untuk bawa MyCard saudara. Baiklah, lepas ini ada lagu Tika dan saat ini Medicine.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, ingin saya kongsikan cerita tentang senyum. Kalau kita nak masam muka, kita perlukan sebanyak 43 otot muka untuk kita masam muka. Kalau senyum, kita hanya gunakan 17 otot. Jadi, lebih senang kita senyum daripada kita masam muka. Jadi, teruskan senyum supaya kita tak cepat tua. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Manisnya Senyumanmu, Ilik dan juga Manisnya Rindu Slam, hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Oh, my.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman. Baiklah saudara, waktu sekarang pukul 4.42 minit pagi. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 1 Ogos 2026 Masihi bersamaan 17 Safar 1448 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 4.59 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak 5.29 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.54 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.51 minit pagi. Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka Melaka 6 pagi. Seremban Negeri Sembilan 6.01 minit pagi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 6.01 minit pagi. Ipoh Perak 6.02 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.03 minit pagi. Alostar Kedah 6.01 minit pagi dan Kangar Perlis 6 pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Subuh.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman berlalu lagu Epilog Cinta dari Bromley. Nyanyian Suhaimi Mior Hassan. Lagu ciptaan sendiri oleh Suhaimi Mior Hassan. Bromley. Bromley terletak 15 km dari bahagian tenggara bandar London. Kata Suhaimi Mior Hassan, dia dapat ilham ketika menunggu bas di Bromley. Kalau Suhaimi Mior Hassan tunggu bas di Kok Diang, akan bertukarlah menjadi Epilog Cinta dari Kok Diang. Jadi oleh itu saya menyusul 10 jari. Jika ada salah silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti sehingga pukul 6 pagi.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Nur di klasik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar sekalian
1: yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Insya-Allah,
2: kebuntuan saudara akan terungkai
0: dalam rancangan Nur di klasik.
3: Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim.
1: Moga-moga perjalanan kita dalam majlis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat.
0: Kita membicarakan perbincangan yang santai, tapi kita nak mencari jawapan kepada persoalan ataupun satu panduan dalam kehidupan kita.
1: Dengan ilmu ini, Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita, sentiasa merahmati hidup kita, insyaAllah.
4: Setiap Jumaat pukul 5.30 petang hanya di Radio Classic. Nur di Classic merungkai kebuntuan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Gotis. G-O-T-E-S. Gotis. Gotis adalah memutuskan atau mematahkan tangkai bunga, pucuk dengan cara menyepit menggunakan jari atau gigi.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Man sallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail wa man sallas subha fi jama'atin fa ka'annama sallal lail kullah. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isya' secara berjama'ah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Untuk makluman semua, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh dari Radio Klasik.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

الصلاة خير من النوم.

التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau

0: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Dengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi menemani saudara Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini, hari baru, tarikh baharu untuk hari ini 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan penyampai Firdaus Isa yang menemani saudara Simfoni Hujung Minggu 12 tengah malam hingga 6 pagi. Terus kekal setia mendengarkan kami, juga didoakan untuk hari ini dipermudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih dan terus setia dan kekal bersama kami dulu, kini, selamanya. Baik saudara, kita terus berhibur dengan lagu dari Aman Syah, Musim Cinta. Terus kekal setia, Wirama Hujung Minggu.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang baru je bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Pilihan yang tepat dan terus setia mengambil memori dan kenangan saudara bersama kami, Radio Klasik. Tarikh hari ini 1 Ogos 2026 mungkin menjadi cerita menarik untuk saudara. Mungkin ada tarikh yang cukup keramat untuk diingati sehingga hari ini. Tak kira lah sama adanya tarikh lahir, ulang tahun perkahwinan atau ada cerita suka-duka. Pahit manis yang ingin dikongsikan dengan tarikh 1 Ogos hari ini. Juga yang paling menarik untuk hari ini mungkin menyantuni keluarga atau pulang ke kampung halaman. Jadi boleh kongsikan dan terus hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Seperti biasa saudara, terus ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri tepat pukul 7 pagi nanti. Ayo kita berhibur dengan persembahan Tan Sri Dato' S.M. Salib. Kalau ku tahu, kalaulah ku tahu. Kalau tak tahu, terima kasih setia mendengarkan kami. Irama Rujimi.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Piaraan Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri, PRN Negeri Sembilan ke-16. Seramai 859,760 pemilih berdaftar akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat di negeri tersebut hari ini. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Maklumat lanjut mengenai PRN Negeri Sembilan dan suasana di pusat mengundi N13 Sikamat pagi ini. Kita bersama laporan alias Cik Rahim. Silakan alias.
1: Baik Hamami, saya kini berada di Institut Perguruan Raja Melewa yang merupakan salah satu daripada 12 pusat mengundi bagi kerusi DUN N13 Sikamat. Tepat pukul 8 pagi, kesemua pusat mengundi akan dibuka. Ketika ini, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang melakukan persiapan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Hasil tinjauan saya sejak pukul 6.30 pagi, semua petugas SPR telah bersiap siaga untuk memulakan tugas masing-masing sebaik pusat mengundi dibuka. Dalam masa yang sama, anggota keselamatan yang terdiri daripada polis dan rela turut ditempatkan di lokasi bagi memastikan aspek keselamatan serta kelancaran proses pengundian terpelihara sepanjang tempoh pengundian sehingga pukul 6 petang. Bagi DUN N13, seramai 16,509 pengundi biasa berdaftar dijangka menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih wakil rakyat pada hari ini. Yang sahih di RTM, Doreh Undi. Sekian laporan saya alias Syirahim di Institut Perguruan Raja Melewa. Kita bersama rakan setugas Nur Zuhaira Zamri. Bagaimana suasana pagi ini di DUN Rantau Zahira?
2: Terima kasih alias. Suasana di N27 Rantau pagi ini tenang dengan segala persiapan di pusat-pusat mengundi berada pada peringkat akhir menjelang pembukaan saluran mengundi pada jam 8 pagi nanti. Tinjauan di SJKC Chung Hua, salah sebuah pusat mengundi bagi DUN Rantau, mendapati persiapan di pusat mengundi ini hampir selesai sepenuhnya. Petugas Suruhanjaya Pilihan Raya kini sedang melakukan persiapan terakhir dan telah mengambil tempat di saluran masing-masing termasuk membuat semakan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Anggota PDRM pula telah berada di lokasi sejak awal pagi bagi mengawal aspek keselamatan serta memastikan pergerakan keluar masuk pengundi ke kawasan pusat mengundi berjalan dengan teratur. Beberapa pengundi juga dilihat mula hadir lebih awal dan menunggu di luar kawasan pusat mengundi bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebaik sahaja saluran dibuka. Cuaca pagi ini juga dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi Malaysia, tanpa hujan di sekitar daerah Rembau sekaligus dijangka memudahkan proses pengundian pada sebelah pagi. Sementara itu, bagi DUN N27 Rantau, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar. DUN Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Yang sahih di RTM, Doreh Undi. Sekian laporan daripada saya, Nur Zuhairah Muhammad Zamri dari SJKC Chung Hua Rantau, kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Zuhairah. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu. Manakala keputusan awal akan diumum seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
3: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar besok.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian hari ini. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh berkempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima, manakala 23 kertas siasatan dibuka. Ini pula mengenai penemuan dan syur yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Kesihatan Diraja RCI terhadap tabung haji TH. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Dato' Seri Anwar, laporan tersebut adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan DTH berhubung penemuan dan syur dikemukakan dalam laporan RCI. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
4: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti, pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
0: Jelas beliau, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Berita seterusnya. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu biarpun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Keperkembangan konflik di Asia Barat, kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran dua kapal berkaitan gas di pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan pendirian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang merangkul pingat emas acara kirin lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. Beliau menewaskan pelumba Australia Lake Hoffman yang meraih pingat perak manakala gangsa menjadi milik wakil England Harry Lellingham Horn. Seorang lagi pelumba negara Muhammad Syah Firdaus Syahrum menamatkan saingan di kedudukan ketujuh. Jaga Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision pada aksi One Championship di Stadium Lumpini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Biaran Negeri Sembilan lebih 800,000 pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI, SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Saudara, kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari sesuatu yang penuh kesempurnaan sehingga terlupa bahawa adab ialah perkara yang paling penting dalam kehidupan sebenarnya. Kita mungkin tak mampu untuk menggembirakan hati semua orang, tapi sentiasa mampu untuk menghormati orang lain. Dalam pergaulan, tak semua perkara perlu diperkatakan dan tak semua juga perlu dipersoalkan. Dan ada masanya, diam itu lebih baik daripada berbicara. Dan ada waktunya, mengalah itu lebih mulia daripada menang. Yang paling penting sebenarnya, saudara, jagalah tutur kata, kerana lidah setajam pisau ini mampu melukakan hati yang paling kuat. Jagalah tingkah laku, jaga perbuatan yang kecil yang mampu memberi kesan yang cukup besar kepada orang sekeliling kita sebenarnya. Yang paling ingat, orang yang berilmu akan terus dihormati. Tapi orang yang beradab akan sentiasa disenangi. Adab tak perlukan duit sebenarnya. Dan tak perlukan pangkat dan tak perlukan rupa paras yang sempurna. Cukup sekadar memiliki hati yang baik dan rasa hormat terhadap sesama manusia. Yang paling penting, yang perlu kita selalu ingatkan, jangan terlalu bangga dengan apa yang kita miliki hari ini. Kerana manusia akan lebih lama mengingati adab kita daripada kejayaan kita. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara. Atau juga dengarkan kami di MyTV, saluran 705. Baik saudara, jangan lupa untuk ikuti ulangan Cubit-Cubit Manja pagi ini dengan tajuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dengarkan 7.30 minit pagi. Terus kekal setia, Wirama hujung minggu.

0: Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubangi doa aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napuk orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Tak sia-sia belajar Doremi Fasola Tidur tadi.
1: Awak ni Suzana, saya ni kan doktor merawat pesakit, bukannya penyanyi.
0: Oh no, doktor ni sekali-sekala, tak ada salahnya. Eh, tapi apa pun, tahniah tau Spanyol menang Piala Dunia.
1: Ha, tak sia-sia saya beli baju Spanyol tu. Pesengkang mata jugalah tengok perlawanan akhir di saluran sukan Plus tu di RTM.
0: Tapi kali ni doktor kena sambung lagi tau tengok saluran RTM, sebab RTM kan penyiar rasmi Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung sekarang ni di Scotland sehingga 2 Ogos ni, hari Ahad ni.
1: Ya, saya tengoklah. Memang tak lepas peluang mengikuti liputan siaran langsung aksi atlet negara di saluran Sukan Plus di MyTV 111. Di RTM Klik juga ada, dan di media sosial rasmi RTM turut disiarkan juga.
0: Saya sempat juga tahu tengok grandstand upacara pembukaan Jumaat lepas.
1: Itu pembukaan. Jangan lupa grandstand upacara penutup pada 3 Ogos pukul 2.30 minit pagi hingga 5.30 minit pagi.
0: Oh, pagi. Oh, ngantuknya. Tapi tak apalah. Sebab Dr. Asi punya pasal, saya tengoklah nanti.
1: Suzana, RTM juga menyediakan liputan siaran langsung laporan harian hingga 2 Ogos ni dari pukul 1 pagi hingga 4 pagi. Sorotan harian pula disiarkan hingga 3 Ogos dari pukul 2 petang hingga 3 petang.
0: Wah, hebatnya. Bolehlah rakyat Malaysia mengikuti perkembangan sukan berprestij tu kan?
1: Ya, betul. Cuma saya tak pasti kali ni berapa acara dipertandingkan.
0: Ada 64 acara melibatkan 8 daripada 10 jenis sukan yang dipertandingkan. Termasuklah angkat berat, renang, berbasikal track, bola keranjang 3x3, ada gimnastik artistik, judo pun ada, bowling padang dan olahraga.
1: Wah, banyaknya. Harap atlet kita dapat bawa balik pingat dan mengharumkan nama Malaysia.
0: Seramai 59 atlet, termasuk 22 atlet para, dan mereka menyiasatkan 5 pingat emas, 2 pingat perak dan 4 pingat gangsa berdasarkan potensi dan prestasi mereka.
1: Baiklah Suzana, saya nak jumpa Dr. Azman ni. Dah janji dengan dia nanti lewat pula.
0: Nanti kita pergi hiking ya, Doktor.
1: Bab tu saya tengoklah.

0: Abang.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Aku AM, Bakri, cukup tangkat Johor.
3: Terima kasih, Alhamdulillah. Selamat bertugas.
2: Soalanku, terima kasih.

keadaan dan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung dijangkakan pagi ini ribut petir di daerah Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Di Sabah pula dijangkakan hujan di kawasan Pantai Barat, pedalaman, kawasan Tawau dan wilayah Persekutuan Labuan. Sementara di Sarawak pula hujan di kawasan Kuching, di daerah Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Baik saudara, tepat pukul 8 pagi, saya tinggalkan saudara seketika untuk ruangan Sepanjang Jalan Kenangan. Lagu Tanpa Henti akan terus setia menemani saudara satu jam. Dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Sekembalinya, saya akan terus setia dan berada bersama saudara Wirama hujung minggu sehingga 12 tengah hari. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian Teacher Pets, Warisan Wanita Terakhir. Suka setia, Wirama hujung minggu.